0: dipastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR pasti harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arfaldi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding waktu saat dorongan ke Eropa kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Al-Alam, Medesian Terhaji, P3 dari Terus Udara untuk Indonesia.

0: ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung,
1: pendengar, ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf menyampaikan. Sofi.
3: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safari Gaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi Sika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usia 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya

bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programa3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
2: Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Nah, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta. Di Sinta Menyapa pagi ini masih bersama saya ya Troya, temani Anda di 102,5 MHz. Sudah di jam 7 lebih

0: 7.32 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sinta begini memang aduh masih sendu sekali, dan di luar juga masih gerimis juga. Dan kami juga ingatkan ya bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan juga dengan kondisi cuaca seperti ini, tentunya kondisi jalan juga sedang licin juga ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan pendengar, bagi Anda juga ya mungkin ada rencana juga ya ada bepergian atau menuju Kota Sintang ataupun kemanapun tujuan Anda ya dengan kondisi cuaca seperti ini. Apalagi bagi Anda yang kemana-mana juga menggunakan kendaraan roda 2 Anda ya, jangan lupa untuk lengkapi diri dengan jas hujan ataupun mantel, karena memang dengan kondisi seperti cuaca seperti ini memang penting sekali ya untuk bekal mantel ataupun jas hujan. Baik pendengar, tetap bersama kami di program 1RRI Sintang.
1: Piala Dunia sudah tiba, saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

26 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
3: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sintang, masih bersama saya Yeptro ya, pendengar temani Anda di Sintang. Menyapa pagi ini dan sudah di jam 7 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Barat. Walaupun cuaca Sintang di Sintang ya pagi hari ini memang aduh cukup dingin. Ini juga masih hujan lumayan lebat juga. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, juga kembali kami himbau ya untuk terus berhati-hati, tetap utamakan keselamatan juga. Dan jangan lupa untuk sarapan juga ya, untuk Anda yang sebelum melakukan aktivitas Anda pagi ini pendengar, karena itu penting sekali ya, biar tetap semangat juga, tetap jaga kesehatan. Dan ya pendengar, dimanapun Anda berada pagi ini ya, kita juga di Suara Warga, kita juga akan membahas topik yang ya dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi sering dianggap sederhana, yaitu soal sampah. Jadi belakangan ini muncul dorongan agar TPS 3R ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah, tapi juga menjadi pusat edukasi bagi masyarakat. Itu artinya bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi juga mulai memahami bagaimana memilah, mengurangi, hingga mengelola sampah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena menjaga lingkungan ternyata tidak cukup hanya mengandalkan petugas ataupun fasilitas ya, tetapi juga perlu dimulai dari kebiasaan dan pemahaman kita sehari-hari ya tentang sampah.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: jaku pergi bawa.
1: Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program 1R di Sintang. Ya, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda di mana TPPKK Sintang dukung TPS 3R ya, jadi pusat edukasi pengelolaan sampah. Dan tentunya informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Ya, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Herkulanus Bala bersama pengurus kelompok kerja atau POKCA 4 ini melaksanakan kunjungan kerja ke fasilitas tempat pengelolaan sampah atau TPS 3R ya, atau Rumah Pemulihan Sampah di Kelurahan Akjaya 1. Dan kunjungan ini juga bertujuan

sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Dan dalam tinjauannya, Ketua TPPKK Kabupaten Sintang juga mengapresiasi keberadaan fasilitas tersebut yang dinilai ya sangat krusial.

0: Baik, arahan tersebut Lurah Aksaya Parseli Viani ya juga mengatakan kesiapannya menjadi TPS 3R Aksaya sebagai proyek percontohan daerah dan membuka ruang kolaborasi lintas sektor guna mengedukasi warga agar tertib memilah sampah langsung dari rumah. Dan mendengar tentunya informasi selengkapnya ya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, pendengar, kelompok tani di Sungai Tebelian Sintang ya lakukan gerakan tanam serempak, dan tentunya informasi ini juga masih kami kutip dari laman rri.co.id. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplas luas 10,5 hektar di Desa Merarai 2 Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang pada tanggal 12 Juni 2026. Koordinator Penyuluhan BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, juga mengatakan gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Impari 32 untuk lahan tada hujan. Varietas ini juga memiliki kelebihan umur 116 hari jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar, dan tahan rebah dan tahan waring coklat untuk lahan

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km

persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Dabraker, info kita selanjutnya di mana Pemkab Kapuasulu ya gelar rapat penyambutan kepulangan jemaah haji. Masih mengutip dari laman rri.co.id, ya, pemerintah Kabupaten Kapuasulu menggelar rapat koordinasi pembahasan rundown kepulangan jemaah haji Kabupaten Kapuasulu musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi di Aula Rapat Bupati Gedung Pelayanan Satu Atap Senin 15 Juni 2026. Di mana rapat tersebut juga dihadiri kepala perangkat daerah atau perwakilannya Camat Hulu Gurung, perwakilan Polres Kapuasulu serta pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Kapuasulu. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian fasilitas pemulangan jemaah haji berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Dalam rapat juga disampaikan bahwa terdapat dua jemaah haji asal Kabupaten Kapuasulu yang akan kembali ke tanah air. Namun satu jemaah tidak langsung kembali ke Kapuasulu setelah tiba di Indonesia, sehingga penyambutan di daerah untuk sementara hanya akan dilakukan terhadap satu jemaah terlebih dahulu. Ya, berdasarkan rundown yang telah disusun, jemaah haji dijadwalkan berangkat dari Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 19 Juni 2026. Selanjutnya satu jemaah yang kembali ke Kapuasulu diperkirakan tiba di kediamannya di Desa Lubu Antu, Kecamatan Hulu Gurung pada tanggal 22 Juni 2026.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
2: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
1: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
2: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
1: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
2: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Ha, saya menang.
1: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
2: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar, dan itu tadi beberapa rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan di mana informasi-informasi tadi juga tentunya kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, pendengar, mengutip dari laman komdigi.go.id, hoax ya, Gibran umumkan dana bantuan pemerintah 100 juta. Ya, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan juga informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan berupa hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia juga mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan high moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
4: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
5: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
3: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
2: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
3: Maksudnya?
4: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
3: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
4: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
3: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
4: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Informasi kita selanjutnya pendengar UMKM Indonesia, promosi produk di World National and World Asia Tapas 2026 di Miri. Dan tentunya masih mengutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia berpartisipasi dalam International Food and Drink Trade and Exhibition yang menjadi bagian dari rangkaian World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival, and Seminar 2026, di mana kegiatan berskala internasional tersebut berlangsung pada tanggal 18 hingga 21 Juni 2026 di Merit Hotel Miri Sarawak, Malaysia, dan menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke pasar yang lebih luas. Dan ajang World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 juga diperkirakan akan mempertemukan lebih dari 100 eksibitor domestik dan internasional dengan estimasi kehadiran sekitar 8.000 pengunjung. Bagi UMKM Indonesia, momentum ini juga menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan produk unggulan nasional, memperluas jejaring bisnis, sekaligus juga memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring perdagangan dan ekonomi kawasan. Konsultan Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching memandang keikutsertaan pelaku UMKM Indonesia dalam ajang tersebut juga sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri. Melalui kegiatan pameran internasional, produk-produk Indonesia tidak hanya diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis, investasi, dan pengembangan jejaring usaha lintas negara. Dan pendengar, informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan, banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan, cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya, baik pendengar, informasi kita selanjutnya. Ini Bandara Internasional Supadio siap sambut kepulangan 1861 Jemaah Haji Kalbar. Dan tentunya masih mengutip ya dari laman rri.co.id. Ya, Bandara Internasional Supadio Pontianak siap menyambut dan melayani kepulangan Jemaah Haji Kalimantan Barat tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 Juni 2026. Sebanyak 1861 jemaah haji dijadwalkan tiba melalui Bandara Internasional Supadio dalam 5 hari operasional pemulangan. Dan pendengar, kedatangan perdana jemaah haji asal Kalimantan Barat juga berlangsung pada hari Rabu tanggal 17 Juni ya 2026 dengan total 444 jemaah kloter 14 yang juga berasal dari kota Singkawang, Pontianak, Sambas, Sanggau, Landak, dan Bengkayang. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Supadio Maya Damayanti menyampaikan bahwa seluruh fasilitas, personel, serta prosedur operasional telah disiapkan secara optimal guna memastikan proses kepulangan jamaah haji berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Dilansir dari laman korlantas.porli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Ya baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program Satu RRI Sintang dan Satu Informasi. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana ajang Talenta 2026 jadi wadah unjuk prestasi pelajar Sintang. Ya, ratusan peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026 yang juga dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 17 Juni 2026. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tersebut juga menjadi sarana untuk menemukan sekaligus mengembangkan talenta terbaik pelajar di bidang akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Rodi, juga mengatakan ajang talenta ini merupakan wadah aktualisasi unjuk prestasi sekaligus juga momentum untuk menjaring peserta didik yang memiliki potensi unggul di bidang akademik dan non-akademik. Dan tentunya pendengar ya, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan program Satu RRI Sintang ya, melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Ya, jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro Satu RRI Sintang ya, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Sudah di jam 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, sudah nanggung juga ya. Sepertinya juga Yeptro harus sekaligus pamit juga dari ruang dengar Anda di hari Kamis ini, tanggal 18 Juni ya 2026 di Sinta Menyapa pagi ini. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Selanjutnya pada pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada rekan Riko Saputra yang akan lanjut temani Anda di Sintang siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang. Di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami, saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Informasi-informasi aktual masih terus kami sajikan untuk Anda di sepanjang hari ini. Di antaranya kondisi cuaca saat ini masih terjadi hujan rintik-rintik mengguyur Sintang dan sekitarnya. Cuaca juga fluktuatif, terkadang mendung sekali disertai hujan cukup deras, kemudian tiba-tiba panas. Ya, seperti saat ini hujan masih rintik-rintik mengguyur Sintang dan sekitarnya, namun panas sudah tampak. Ya, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya. Lalu semangat terus untuk melakukan seluruh rangkaian aktivitas dari pagi hingga jelang waktu sore nanti. Hati-hati dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, tentu imunitas tubuh kita juga harus tetap dijaga dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, yang higienis, kaya akan vitamin, protein yang mampu membantu kekebalan tubuh kita. Informasi-informasi menarik ini juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman rri.co.id.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami, informasi-informasi aktual menarik lainnya terus kami hadir untuk Anda, informasi dari dunia olahraga. Nah pendengar, tadi malam ya pukul 24 waktu Indonesia Barat berlangsung, yaitu fase grup K mempertemukan Portugal dengan Kongo. Di mana peringkat kita ketahui bahwa Portugal memang langganan masuk dalam daftar keikutsertaan Piala Dunia dengan skuad pemain yang mewah. Tapi sayang ya, tidak seperti prediksi, tidak seperti apa yang diharapkan oleh penonton ataupun penggemar Portugal khususnya yang ada di Indonesia. Kenapa kita dengar? Karena Kongo itu adalah salah satu negara kecil yang baru saja ikut kepesertaan sebagai peserta Piala Dunia di 2026. Nah sayangnya Portugal pemain yang semuanya pemain-pemain bintang begitu ya, tapi nyaris tidak mampu menaklukkan Kongo. Nah ini tentunya yang membuat pencinta sepak bola khususnya juga penggemar Portugal ini frustasi ya, dan merasa kecewa. Dengan hasil akhir yaitu 1-1, harusnya Portugal di babak pertama itu bisa unggul 4-5 gol. Tapi lagi-lagi tidak ada kepercayaan ya antara pemain. Itu boleh dikatakan dengan bahasa keren itu egois antar pemain ya, tidak ada memberikan kepercayaan dengan salah satu pemain depan. Sehingga mereka harus kebobolan di babak kedua ya, dibalas dengan skor 1-1. Maka dengan hasil ini kedua tim tersebut meraih poin satu sama dengan skor 1-1. Sementara itu pendengar, di penyisihan grup L yaitu mempertemukan Inggris dengan Kroasia dengan skor 4-2. Telak menang bagi Inggris atas Kroasia. Dan Inggris mengantungi poin 3 sementara Kroasia 0. Lalu pendengar mempertemukan Ghana versus Panama. Ghana mencetakkan 1-1 gol, yaitu satu-satunya gol. Dengan kemenangan ini maka Ghana juga mengantungi 3 poin sementara Panama 0 poin. Lalu saat ini peringkat tengah berlangsung yaitu Uzbekistan versus Kolombia. Dengan skor sementara peringkat Uzbekistan 0, Kolombia 1. Kita nantikan siapakah yang jadi pemenang hingga akhir pertandingan. Tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia, Sintang Kendal Informasi dan Inspirasi.
1: Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: 12. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya, pendengar, masih kami update dari informasi Piala Dunia 2026, yaitu fase grup. Grup K, yaitu mempertemukan antara Uzbekistan versus Kolombia. Meski tadi pendengar, yaitu Uzbekistan sempat tertinggal 1-0 atas Kolombia, namun sempat menyamakan kedudukan 1-1. Tidak lama berselang, pendengar, Kolombia kembali menggandakan skornya menjadi 2-1. Dan saat ini pendengar, yaitu serang-menyerang antara kedua belah permainan, antara kedua tim terus terjadi. Dan ini kita melihat permainan yang sangat seru, tentunya apik permainannya dan sangat menghibur untuk penggemarnya tentunya, karena adanya serang ya, jual beli serangan di antara kedua tim dengan pertahanan dan komposisi permainan yang luar biasa. Nah, kita nantikan masih di menit 60-an menuju 70 menit, apakah akan kembali membuahkan hasil kedudukan, baik itu kemenangan untuk tim Uzbekistan maupun juga Kolombia. Ya, saat ini menit ke 71, peringkat jelang ke menit 71, masih break begitu ya di leg kedua, babak kedua. Kita lihat nanti apakah ini akan membawa keberuntungan bagi Uzbekistan, mampu menyamakan kedudukan atau melebihi dari Kolombia. Atau sebaliknya, Kolombia akan kembali menambahkan gol dengan skor yang lebih banyak. Saat ini kedudukan 2-1, 1 untuk Uzbekistan dan 2 gol yaitu Kolombia. Fase grup K ya, dan tadi malam kita juga sudah menyaksikan Portugal versus Kongo dengan skor 1-1. Dan informasi lainnya pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id, informasi dari dunia pasar, di mana pasar tunggu kepastian damai Amerika Serikat Iran, rupiah tutup melemah. Di mana pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pendengar, yaitu berlanjut hingga penutupan perdagangan, dan berdasarkan dari data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,21% atau 37 poin menjadi 17.762 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, beliau mengatakan bahwa pelaku pasar masih optimis atas prospek kesepakatan damai Amerika Serikat Iran, di mana Trump mengatakan bahwa kesepakatan itu akan yaitu mengkesampingkan soal senjata nuklir Iran. Sementara itu pendengar, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa tercapainya kesepakatan memungkinkan Iran kembali yaitu menjual hasil minyaknya, namun kembali normalnya produksi dan juga penyulingan akan membutuhkan waktu lama, yaitu bisa bertahun-tahun. Adapun beberapa poin penting, yaitu 3 poin penting utama, berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,21% atau 37 poin menjadi 17.762 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian analis pasar uang Ibrahim Soibi, beliau mengatakan bahwa pelaku pasar masih optimis atas prospek kesepakatan damai Amerika Serikat Iran. Lalu yang ketiga, poin terakhir, pelaku pasar juga sedang yaitu memusatkan perhatiannya pada pengumuman kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis besok. Ya, peringkat besok kami pada Kamis hari ini. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Taukah Anda ternyata gas

asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ya, berikan informasi-informasi menarik lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id 102,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya, pendengar, dari laman rri.co.id di mana ratusan peserta didik prestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang mengikuti seleksi ajang talenta yaitu jenjang SD, MI, dan SMP ataupun MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan pada 13 hingga 17 Juni 2026. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tersebut menjadi sarana yaitu untuk menemukan sekaligus juga mengembangkan talenta terbaik bagi para pelajar di bidang akademik maupun non-akademik. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, beliau mengatakan bahwa ajang talenta ini memang merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi sekaligus juga momentum untuk menjaring peserta didik yang memang memiliki potensi unggul di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik yaitu agar memiliki jiwa sportivitas, disiplin, tanggung jawab dan juga percaya diri. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion

3. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Ierenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung secara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatih Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Para pendengar RRI Sintang, terima kasih untuk Anda atas kebersamaannya, dan kondisi cuaca saat ini masih terlihat mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kalau kita melihat secara kasat mata, maka hari ini kembali akan diguyur hujan ya, apakah sore atau jelang waktu malam nanti. Mudah-mudahan mendung tidak berarti harus hujan. Kami informasikan untuk Anda pendengar, azan zuhur untuk hari ini berkumandang pukul 11:39 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Namun sebelumnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengan Anda hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pukul 11.39 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan. Tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah. Tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faidahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan Khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmatku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya, agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar RRI Sintang. Saat ini kondisi cuaca panas ya, menyinari bumi Sintang dan sekitarnya. Sudahkah Anda menikmati makan siang, bersantap siang bersama keluarga, kerabat, maupun rekan kerja Anda? Sambil Anda menikmati suasana siang ataupun santap siang Anda kali ini, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Di antaranya pendengar, perkiraan cuaca Kabupaten Sintang untuk hari ini pendengar, yaitu Kamis 18 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Adapun daerah-daerah sebagai berikut pendengar di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita mulai dari Kecamatan Sintang, yaitu terjadi hujan disertai dengan petir. Kemudian suhu udara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian Kecamatan Tempunak dan sekitarnya juga akan terjadi hujan petir. Kelembapan udara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu pendengar untuk Kecamatan Sepauk dan sekitarnya dan Kecamatan Ketungau Hilir dan sekitarnya sama ya, akan terjadi hujan petir. Kemudian kelembapan udara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian pendengar untuk Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu, yaitu berawan, kemudian kelembapan udara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, lalu Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, yaitu sama, akan terjadi hujan disertai dengan petir, kemudian kelembapan udara 23 derajat hingga 30 derajat Celcius. Kemudian pendengar kita bergeser ke Kecamatan Serawai dan sekitarnya. Kecamatan Ambalau dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan, lalu kelembapan udara yaitu berkisar 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya, dan Kecamatan Binjau Hulu akan terjadi hujan disertai dengan petir, lalu kelembapan udara yaitu 24 hingga 30 derajat Celcius. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Sintang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, informasi-informasi menarik lainnya terus kami hadir untuk Anda, di antaranya pendengar, di mana ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas oleh Bupati Sintang dan akan menjalankan tugasnya hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Dan informasi berikutnya masih kami kutip pendengar dari laman rri.co.id. Dari luar negeri, di mana Iran memperingatkan akan memberikan respon keras apabila Israel terus melakukan tindakan dan dianggap bermusuhan di Lebanon. Peringatan tersebut pendengar disampaikan pada Selasa 16 Juni 2026 melalui pernyataan resmi Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, yaitu Komando Militer Utama Iran. Dalam pernyataannya, Iran menuduh Israel yaitu terus melanggar gencatan senjata di Lebanon sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang. Teheran mengklaim militer Israel telah melakukan 84 pelanggaran gencatan senjata dan masih melanjutkan serangan terhadap warga Lebanon. Melansir dari Xinhua, Iran menyebut bahwa tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap rakyat Lebanon yang tertindas. Menurut Teheran, pelanggaran yang terus berlangsung yaitu dapat mengancam upaya perdamaian yang sedang dibangun di kawasan. Peringatan itu peringkat muncul di tengah langkah diplomatik untuk mengakhiri konflik di Asia Barat. Iran, Amerika Serikat dan juga Pakistan sebelumnya juga telah mengumumkan telah menyelesaikan MOU untuk mengakhiri perang di berbagai front termasuk Lebanon. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 18 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Tim Infas Satreskrim Polres Sekadau bersama dengan personil Polsek Sekadau Hilir melakukan olah tempat kejadian perkara TKP terkait dengan penemuan mayat seorang pria di Jalan Botong, Dusun Selabi, Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir pada Selasa 16 Juni 2026. Korban diketahui bernama Abang, warga Desa Seberang Kapuas. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh warga pada Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi dari warga melalui Babin Kaptimas Desa Seberang Kapuas yaitu terkait dengan penemuan mayat di Dusun Selabi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Infas Satreskrim Polres Sekadau bersama dengan personil Polsek Sekadau Hilir segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 17 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang Murohman menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Murohman, sensus ekonomi 2026 kali ini dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga disebut sebagai sensus ekonomi paket lengkap yang akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif. Murohman menegaskan, pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai profil dan karakteristik usaha, tetapi juga berbagai data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga.
3: Sensus ekonomi 2026 ini mencakup semua lapangan usaha dan seluruh penduduk atau rumah tangga atau keluarga. Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap terkait dengan sosial dan ekonomi keluarga.
2: Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh jajaran pemerintah hingga masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus ekonomi. Bupati menilai, sensus ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir saat menerima kunjungan petugas sensus.
4: Pendataan ini dilakukan 10 tahun sekali. Saya juga berharap seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi. Sejujur-jujurnya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh petugas BPS. Ini penting untuk mengetahui data, untuk memperoleh data. Karena harus berangkat dari data lah. pemerintah bisa merencanakan, bisa memprogramkan segala sesuatu di Kabupaten Sintang khususnya dan secara nasional pada umumnya.
2: Lebih lanjut, Bala menegaskan data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat. Bahkan data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi real Kabupaten Sintang kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan tanggapan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang.
5: Nama saya Rido, saya petugas sensus 2026 di daerah Jerora 1. Sebelum turun ke lapangan kami ada pelatihan di My Home selama 3 hari.
6: Boleh diceritakan dikit nggak Pak, apa aja materi yang diberikan?
5: Jadi materi selama 3 hari itu dia lebih ke untuk pertanyaan penduduk-penduduk yang bakalan diteliti, terus cara menggunakan aplikasinya ya, itu.
6: Harapannya Bang buatnya yang nantinya di sensus?
5: Oh ya, ini buat penduduknya sebisa mungkin untuk menerima petugas ya, karena memang data ini sangat dibutuhkan soalnya.
7: Dan nama saya Triwongso Putra Nugroho Ramadan, saya sebagai sensus ekonomi yang bertugas di SLS Aksaya Sintang bagian Baning sama Sungai Durian. Oh, harapan kami ya dari masyarakatnya mohon welcome supaya kami mudah mendata.
8: Ya, perkenalkan nama saya Eli Irmawati, biasa dipanggil Eli.
9: Terus di wilayah mana?
8: Daerah Kelurahan Kebiau Baru. Kami tuh mendata setiap keluarga, bahkan usaha juga kami data.
9: Yang mau Kakak sampaikan ke masyarakat?
8: Kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
0: Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaposulu menggelar kegiatan lomba latihan menembak kelompok 2 di lapangan tembak, yaitu lapangan tembak Prama Satwika Polsek Kalis pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan peringatan diikuti oleh Polres Kaposulu AKP Roberto Aprianto Uda, Wakapolres, kemudian para pejabat utama PJU, para perwira, Kapolsek jajaran, serta juga personil Poluan Polres Kapuasulu. Selain menjadi sarana mengasah kemampuan personil, kegiatan ini juga dikemas yaitu dalam bentuk perlombaan yang memperebutkan trofi dan juga uang pembinaan bagi para juara yang akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Melalui latihan menembak ini, peringal Polres Kaposulu berharap kemampuan personil dalam menggunakan senjata api semakin terasah sehingga mampu menjunjung pelaksanaan, yaitu menunjang pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus juga memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 diperingati setiap tanggal 1 Juli 2026, Polres Melawi terus mendekatkan Polri kepada masyarakat, yaitu dalam setiap kegiatan yang bersifat perlombaan, bansos, baksos, bakti religi dan juga kegiatan internal yang telah dipersiapkan Polres Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan bahwa di antara kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu turnamen Remi Bok yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juni hingga 1 Juli 2026 di Satpas Lantas Polres Melawi. Kapolres Melawi mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk meramaikan berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan dengan selalu menjaga situasi Kamtibmas kondusif yang telah terjaga dengan baik saat ini di Kabupaten Melawi. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama dengan Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi di lahan oplah seluas 10,5 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, mengatakan gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Inpari 32 untuk lahan tadah hujan. Varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar lahan rebah dan tahan uwering coklat untuk lahan tadah hujan.
10: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan gerakan tanam serempak. Menurutnya, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani lain di Kabupaten Sintang, khususnya kelompok tani Budi Mulia.
11: Saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian. Dan saya melihat sendiri bahwa memang kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Dikatakan Martin Nandung, pemerintah Kabupaten Sintang terus memberikan support dan berusaha membantu sesuai kebutuhan petani, terlebih kebutuhan alat pertanian untuk sawah tadah hujan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, gerakan tanam serempak juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program swasembada pangan nasional. Suryatini melaporkan.
0: Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu, Babinsa Koramil 120603 Batang Lupar Kabupaten Kapuasulu melaksanakan kegiatan gotong royong bersama dengan warga dalam merehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni di Desa Sepadan. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan warga setempat yang bahu-membahu membantu proses perbaikan rumah, mulai dari pembongkaran, yaitu bagian yang rusak, hingga pemasangan material bangunan. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial tampak jelas, yaitu dalam setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan. Babinsa Batang Lupar, yaitu Serka Okzan Eli, mengatakan bahwa kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk nyata sinergi antara TNI dan masyarakat, yaitu dalam membantu meningkatkan kualitas hidup warga yang membutuhkan. Selain itu, pendengar, kegiatan tersebut merupakan yaitu bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus juga wujud kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah binaan. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertamanan padi di Desa Rarai 2, Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang mengapresiasi kegiatan tanam serentak 52.000 di 25 provinsi secara nasional, salah satu program Oplah 2025 oleh kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang tahun ini. Kata Martin Nandung, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang, secara khusus kelompok tani di Merarai 2 yang sudah mencapai indeks pertanaman IP 300. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi IP 300. Dari hasil sawah mereka cukup bagus dan bisa mencapai 4 hingga 6 ton panen padi yang luar biasa untuk wilayah Kabupaten Sintang. Martin menerangkan hasil tanaman padi ini bisa dipertahankan. Pemerintah akan berupaya untuk mensupport keperluan pertanian karena sawah yang ada dengan sistem tanda hujan yang memerlukan dukungan irigasi dengan peralatan seperti mesin pompa dan lainnya. Hal ini dilakukan guna percepatan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Sintang.
11: IP300 ini bisa terus dipertahankan oleh kelompok tani tempat ini. Pemerintah memberikan support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini sawah-sawah kita masih sawah tanda hujan, tentu sangat memerlukan dukungan untuk irigasi. Nanti kita akan lihat kebutuhan kelompok tani ini apakah nanti memerlukan mesin pompa atau kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain yang ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya, khususnya peningkatan IP. Karena ini sangat kita harapkan, sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
12: Martin Nandung juga berpesan kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Sintang, diharapkan tetap semangat dalam melaksanakan tugas, baik tugas yang diberikan oleh kementerian maupun tanggung jawab dalam bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pihaknya mengajak bersama-sama untuk bersinergi serta berkolaborasi dalam membangun pertanian di Kabupaten Sintang. Martin Nandung menambahkan untuk para penyuluh pertanian tetap semangat dalam menjalankan tugas operasional mengingat kondisi jarak tempuh ke desa-desa di Kabupaten Sintang juga cukup jauh karena dari dinas akan berupaya memfasilitasi keperluan yang dibutuhkan para penyuluh pertanian. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Dan berikan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas Yariko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

merasakan dejavu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami dejavu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, dejavu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: Baik, Pligar, selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun Anda berada. 0565274447 yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, Pligar, silakan dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan Anda bisa bergabung di layanan WA dan juga TikTok RRI Sintang. Silakan Anda bergabung hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, kenal informasi dan inspirasi. Yuk, pendengar, 0565274447 dan Anda juga bisa request beberapa lagu yang ingin Anda dengarkan. Di antaranya, pendengar, lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan adalah yaitu ada Adakah Cinta dari Ona Sutra, lalu Bukankah Kau Tahu dari Rana Rani, Panah Asmara dari Nini Karlina, Doaku Putri, Kopi Susu, ada Nita Thalia, lalu ada Santai Ridho Roma, Yang Tersayang Nana Mardiana dan Imam S. Arifin, kemudian ada Hanya Kamu dari Irfan Mansur, Jeritan Hati dari Migizat, dan yang terakhir ada Cinta Pertama dari Hesti. Yuk, pilih yang mana lagu-lagu yang bisa Anda request, pendengar, di 0565274447 dan di WA kami 0857500047. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung, kita sapa dulu pendengar, silakan di 0565274447. Halo, selamat siang. Halo.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Riko.
0: Oke, Bu Ros, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baru beres-beres rumah yang di atas, Bang Riko.
0: Oh.
1: Baru sempat, Bang Riko.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, kalau kita tidak bersih kan tidak bersih, Bang Riko. Mereka tuh tidur aja, tidak mau beres-beres, Bang Riko.
0: Semangat, Bu Ros.
1: Harus, Bang Riko.
0: Oke, mau lagu yang mana ini, Bu Ros?
1: Yang nomor 3 tadi apa?
0: Yang nomor 3 ada Panah Asmara Nini
1: Karlina. Ah, itu ajalah, Bang Riko.
0: Oke, siap.
1: Asmaranya dipanah biar tembus jantungnya. Enggak ya, Bang Riko, gua kamu, Bang Riko.
0: Betul.
1: Anis baru makan, Bang Riko, baru tidur.
0: Mantap.
1: Aduh, sudah kejang perut mau tidur tuh, Bang Riko. Aduh, hai bahasa keluar bahasa kampung deh, Bang Riko. Tidak apa-apa, Bang Riko, sekali.
0: Mayu,
1: makasih, Bang Riko, ya.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros di Daerah Juanti, penelpon pertama kita ya siang ini. Terima kasih sudah bergabung di program 1 RRI Sintang dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Yuk, kita sapa lagi setelah Ibu Ros di Daerah Juanti. Siapakah dia yang berikutnya di 0565274447? Kami nantikan Anda yang ingin bergabung di siang ini. Halo, selamat siang.
2: Siang juga, Bang Riko.
0: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, di mana sekarang Mbak Yanti?
2: Lagi di Lebai ini, Bang Riko.
0: Di mana?
2: Posisinya lagi di Lebai.
0: Di Lebai?
2: Iya.
0: Daerah mana Lebai ya?
2: Daerah mana ya, Bang Riko?
0: Daerah mana? Yo, saya juga enggak pernah dengar daerah Lebai Alai ya. Kalau Alai pernah, kalau Lebai enggak pernah.
2: Biar Bang Riko itu, Bang, panik gitu, Bang. Daerah mana Lebai itu?
0: Lebai
2: itulah. Macam tak tahu aja. Itu Kak Ima pun kebingungan dia, Bang Riko. Aku bilang gitu. Udah itu, oh iya, Bang. Tahu aku katanya. Apa kabar, Bang Riko?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kabarku sebaik kabarmu.
2: Geli, Bang Riko ketawa. Mereka pun bilang anakku jamau luarnya. Tak jamau, kalau jamau mana bisa nelpon, aku bilang. Mereka bilang aku jamau, Bang Riko.
0: Gak apa-apa, terima aja.
2: Lagunya itu, Bang Riko. Bu Ros pilih apa tadi ya?
0: Bu Ros pilih yang mana tadi ya? Yo, Panah Asmara dong.
2: Oh iya, itu, Bang. Tadi kan aku di depan. Jadi antara dingin, antara enggak gitu, Bang Riko.
0: Tadi di depan, sekarang di belakang gitu.
2: Radionya di dapur. Baru sekarang dititih ke dapur gitu. Itu yang tersayang enggak Bang Rico?
0: Yang tersayang.
2: Iya, Nana Mardiana.
0: Oke. Okay.
2: Jangan panik lagi ya.
0: Oke, okay.
2: Kan enggak lagi di Nopal Bang Rico.
0: Oh gitu, udah selesai ya.
2: Mulai magang nanti tanggal 26.
0: Oh.
2: Iya, jadi enggak di Nopal lagi. Anak saya udah magang, ya pendengar ya.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang posisinya udah di Nopal lagi. Bang Yitro pun kebingungan kemarin. Karena aku mau ngerjain mereka sama Bang Rico.
0: Aneh-aneh
2: ada,
0: sih.
2: Ada keseruan gitu, Pak.
0: Yoi.
2: Jadi enggak kata kurang selalu apa nama deh. Biar ada serunya tertawa gitu, Bang Rico.
0: Yoi, siang-siang tertawa kan ngelawak.
2: Iya, ketawa kan sehat Bang Rico.
0: Betul.
2: Nah, tapi kan itu ketawa ini kan dengar bukan orgil ya pendengar ya.
0: tergantung dari orangnya.
2: Betul Bang Rico, bukan ke orgil jangan enak per orgil. Pas itu ada aku main itu Bang Rico, sebelah rumah Bang Rico tuh.
0: Sebelah rumah mana?
2: Itu lah, ya tuh kan ponaan Lisa, si Lisa tuh. Kenal nggak dia?
0: Enggak,
2: kesehatan perawat, Bah.
0: Enggak kenal, kalau lihat wajah mungkin lah ya.
2: Rumahnya ada agak tua sih, itu rumah mertua dia. Sebelah rumah Bang Rico, Bah, mobil Bang Rico standby di depan. Kan aku udah sempat tinggal tempat Bang Rico. Main ya tempat dia, ada perlu sikit gitu, Bang Rico.
0: Oh, iya, iya.
2: Itu aja Bang Rico ya.
0: Oke, siap.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti di Alai Sintang. Lanjut dari Alai, kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang, Buman Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Buman.
3: Mau request lagu kopi susu aja.
0: Kopi susu.
3: Ya.
0: Udah bikin kopi susu belum?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Kopi hitam pun belum.
0: Oh juga. Gitu. Kalau kopi susu enak nggak?
3: Enggak rasa kopi hitam.
0: Oh gitu. Enggak suka kopi susu kok minta kopi susu? Ayo.
3: Enggak ada lagu yang kopi hitam.
0: Anjay. Oke. Okay. Spesialnya buat siapa nih, Boman?
3: Buat semua pendengar aja.
0: Oh gitu.
3: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Boman. Suka kopi hitam tapi pengennya dengar lagu kopi susu. Oke lah kalau begitu ya. Lanjut lagi setelah Boman di Penai Kapuasulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng jauh di mata dekat di hati ini?
0: Terima kasih, kabar saya baik alhamdulillah. Pak Jumirah di sana gimana cuacanya?
4: Gerak banget seperti orang yang bertanya, abang ini
0: sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Syukur alhamdulillah. Coba abang sebutkan lagu itu, karena aku baru buka HP ini, lagi pun orang jauh nih bang.
0: Enggak, enggak mau ah. Oke. Okay.
4: Masa sih enggak mau?
0: Ini lagunya.
4: Enggak
0: mau, ya udah. Nah, enggak mau dengan terbeda, enggak mau, ya udah. Ini lagunya. Adakah Cinta dari Ona Sutra, kemudian Bukankah Kau Tahu dari Rana Rani, Panah Asmara Nini Karlina, Doaku Putri, Kopi Susu Nita Talia, Santai Ridho Roma, Yang Tersayang Nana Mardiana dan Imam S. Arifin, lalu Hanya Kamu Irfan Mansur, Jeritan Hati Migi Z, Cinta
4: Jeritan
0: Pertama
4: hati.
0: Dari Hesti.
4: Jeritan Hati aja Abang Rico.
0: Jeritan Hati, oke.
4: Okay. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jumirah yang ada di Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat. Dari Nusa Tenggara Barat, kita sapa satu lagi dulu di 0565-27447. Halo, selamat siang.
5: Halo, siang juga.
0: Ya, Pro Dangdut.
5: Oke,
0: okay, Bu Bilin ya.
5: Iya.
0: Oke, okay. Cuaca di Lempah gimana Bu Bilin?
5: Cuacanya cerah nih
0: Bang. Alhamdulillah.
5: Kalau tadi pagi hujan, siang ini cerah.
0: Oke. Okay.
5: Iya.
0: Lagu yang mana Bu Bilin?
5: Dari apa itu tadi? Irfan Mansur. Apa
0: Irfan itu? Mansur. Oke, okay. Irfan apa Mansur itu? Judulnya Hanya Kamu.
5: Nah, itu ya Bang.
0: Oke. Okay.
6: sosial untuk Bang Adi Penyumbang. Sehat selalu dan terhibur.
0: Oke.
6: Ya, buat Bang Rico selamat juga dan sehat selalu Bang.
0: Terima kasih Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunak. Baik pendengar, sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang telah direquest pendengar, kita akan bacakan dulu pesan di TikTok. Selamat siang warga TikTok semuanya yang baru bergabung, ayo kirimkan pesan-pesannya banyak-banyak ya, nggak apa-apa. Sambil kita goyang bareng, kalian goyang di sana, saya goyang di sini. Sambil tatap-tatapan kita nggak apa-apa ya. Oke, ada Mr. Angel. Prodangdut, dangdut adalah kita, terima kasih. Ada Alvaro, Portugal kalah. Kalah apanya? Kamunya yang kalah, berarti gak nonton, asal ngomong dong ya. Lalu ada Ashera. Halo abang, halo juga, salam kenal dari Medan. Horas, warga Medan, terima kasih. Dari Medan, kita lanjut lagi pendengar dari anak Medan, Horas ya. Ada Nunung, siang bang, aku Nunung Sungai Ramah, salam kenal buat semuanya bang. Oke, warga Sungai Ramah, Landau Temiang dan sekitarnya, selamat siang untuk anda mendengarkan lagu-lagu berirama dangdut ya. Kita lanjut lagi dari Sungai Ramah, Kapuas Hulu, Sidal Hulu tadi ada Pentol, bang sapa-sapa orang Semuntai dong. Oke, warga Semuntai semuanya, terima kasih untuk anda sudah bergabung bersama kami. Semuntai ini ada dua tempat yang saya ketahui, ada tiga ya. Semuntai Sanggau, Semuntai Ketungau, Desa Semuntai, dan Semuntai Sepauk, SKPC SP5C. Lanjut lagi peringat di 0565274447 yang ingin bergabung bersama kami di siang ini sudah banyak banget yang bergabung. Namun yang kirim pesannya belum begitu banyak. Silakan dikirimkan pesan anda, request lagunya yang mana, sapa-sapa boleh. Panglima Lebang, selamat siang menjelang sore Bang Rico. Yoi, lagunya ngikut aja bang, spesialnya untuk kawan-kawan yang ada di PT Julong. Oke warga PT Julong semuanya, selamat siang dan selamat bergabung untuk anda yang ingin mengirimkan pesan bisa melalui WA dan juga TikTok RRI Sintang di WA 0857500447 dan di layanan telepon 0857500447. Kita jeda dulu peringat dengan beberapa lagu berikut ini dan tetap bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Baik, kita lanjutkan lagi peringkat di 0565274447. Kemudian di TikTok juga kita berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung di 0565274447. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke, apa kabar, Biem?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Abang sekerja gimana?
0: Sehat juga, Biem.
1: Lagunya Ona Sutra
0: aja. Ona Sutra. Sekarang lagi di mana nih? Sintang ya?
1: Di Sintang.
0: Oke.
1: Masih baring-baring hujan tadi kan, Bang?
0: Heeh.
1: Enggak apa-apa lah. Alhamdulillah banyak air. Penuh tungguin Bunda. Nah, itu aja Bang ya.
0: Siap, makasih Biem.
1: Yuk, terima kasih Bang Regu. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Biem yang ada di Aksaya 2 Sintang. Dari Aksaya 2 Sintang, kita lanjut lagi pendengar di 0565-27447. Halo, selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam, suaranya jauh banget dekat radio tuh. Coba dikecilin dulu biar gak feedback. Tuh suaranya, kayak suara.
2: Halo.
0: Halo, bisa radionya di off-kan dulu ya, biar suaranya gak feedback.
2: Ya, udah tahu nih.
0: Di off-kan aja, dengar gak kayak suara, kayak suara apa nih? Tuh.
3: Tuh.
0: Gak bagus suaranya.
2: Halo.
0: Halo. Oke, silakan dicoba lagi ya, biar suaranya jernih. Karena kalau Anda menelpon dekat radionya nggak bisa. Atau gini aja deh, radionya di off-kan aja dulu. Karena suara Anda udah pasti kedengaran di RRI ya, di radio. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore,
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
4: Mama Peggy.
0: Mama Peggy, Pro Dangdut sekali lagi.
4: Adalah kita.
0: Di mana sekarang Peggy melatih Sukma mewangi sepanjang hari?
4: Masih di tempat yang biasa, Bang Rito.
0: Yang biasa di manakah itu?
4: Di wilayah enggak, Kak. Kamu itu kan tahu.
0: Nah, kan ada dua tempat dong. Di Ketungau apa di Sintang?
4: Di Sintang.
0: Ah, gitu dong nyebutnya.
4: Mau ngerjain Abang Rito kata Mbak Yanti tadi.
0: Oh, gitu.
4: Iya, apa kabarnya Bang?
0: Kabar baik, kabarku sebaik kabarmu.
4: Lagunya itu tadi Bang, Imam apa ya? Oh, judulnya?
0: Imam, oke, Imam ada yang tersayang.
4: Oh, itu juga Bang.
0: Oke.
4: Salamnya buat Wan Usu di Sambas.
0: Siap.
4: Lalu lagunya dititip dengan Bang Andre aja Bang.
0: Siap.
4: Selamat siang menjelang sore Bang Reko, sehat selalu bersama kamu.
0: Terima kasih Mama Peggy. Kita lanjutkan lagi setelah Mama Peggy di Sintang. Silakan di 0565274447 yang ingin bergabung bersama kami. Silakan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di TikTok kita sapa dulu pendengar, udah banyak banget pesan ini ya yang masuk. Ada siapakah dia? Ada Roro, Want to Stop 21, request lagu Bang, boleh. Lalu ada Firlin 25. Bang, kenal Yosta kah? Kenal dong kalau Yosta Neri yang di sini ya. Lalu siapakah dia yang berikutnya ingin bergabung, silakan kirimkan pesan Anda. Siapakah dia? Yuk di TikTok RRI Sintang kita berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung. Bilin Sonia, halo Bang Rico dari Bu Bilin yang ada di Lempah. Halo Bu Bilin, terima kasih sudah bergabung juga tadi ya. Lalu yang berikutnya siapakah dia di TikTok RRI Sintang? Nah, ini ada Matt. Apakah ini yang Rico Saputra itu? Betul, saya bukan Rico Saputri ya, tapi Rico Saputra. Oke, kita sapa lagi di 0565-27447. Halo, selamat sore. Selamat sore.
5: Halo, sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Rico.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Wan Usu di Sambas, Bang Rico.
0: Wan Usu di Sambas. Cuaca di Sambas gimana, Wan Usu?
5: Ya.
0: Gimana cuaca di Sambas?
5: Oh, walaupun cuaca di Sambas cerah dari pagi, Bang Riko.
0: Oh, is mantap. Menyala
5: mantap
0: Sambas.
5: Mantap betul, mantul, mantap betul, Bang Riko.
0: Gaspol. Baik, Wan Usu mau dengar lagu yang mana, Wan Usu?
5: Saya mau request lagu, Bang Riko. Apa judulnya yang ada di situ, Bang Riko?
0: Yang ada di sini ada Kopi Susu, Yang Tersayang, Adakah Cinta, Bukankah Kau Tahu Doaku, Santai, Cinta Pertama.
5: Kopi susu aja.
0: Kopi susu, oke. Okay.
5: Salamnya pertama buat Bang Riko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
5: Pertama salamnya buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola.
0: Oke. Okay.
5: Buat Mbak Ros.
0: Siap.
5: Buat
0: cukuplah sudah. Oke. Okay.
5: Yang lain dirangkul aja Bang Riko dan sampai
0: siap, siap. Oke, okay, makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sambas B, biak Sambas. Makasih dari Sambas sudah jauh-jauh, Wan Usu. Di sana cerah dari pagi sampai saat ini. Luar biasa menyala ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore juga Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Ya, saya Pak Abdullah.
0: Pak Abdullah. Baik, Pak Abdullah, cuaca gimana di sana?
3: Dan panas nih, Bang.
0: Panas. Oke,
3: gimana
0: mau dengar.
3: Keadaan Abang di sana?
0: Di sini juga sekarang panas, tadi mendung. Lagu yang mana nih, Pak Abdullah?
3: Cinta Yang Pertama.
0: Cinta Yang Pertama. Oke.
3: Oke, Bang.
0: Siap.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah yang ada di SP6 Silat. Oke, kita bergeser dulu ke TikTok ya. Sepertinya sudah ini bergabung di TikTok RRI Sintang. Kita sapa dulu. Siang Bang Riko, siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya ngikut aja buat Bang Riko. Sehat selalu. Terima kasih dari Bu Wartini di Empaci ya. Baik, kembali kita dengarkan lagu berikut ini, pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kita bacakan dulu TikTok. Ada Rani, salam Bang dari Jawa Timur. Terima kasih Rani sudah bergabung dari Jawa Timur ya. Kita lanjut lagi untuk membacakan pesan-pesannya. Apakah sudah mengirimkan pesan? Oke, ada Yati. Sapa dong Bang dari Kayan, bisa gak request lagu? Oke, warga Kayan Hilir Hulu dan sekitarnya bisa. Lanjut lagi official 7070 Fortuna. Bang, orang Sintang kah? Ya, Sintang Kapuas Hulu saya ya. Lengkap sudah. Lanjut ada Paulus, selamat siang. Salam kenal dari daerah Ketungau. Paulus, terima kasih sudah bergabung. Lalu ada lagi Suci, selamat siang Bang. Siang juga, salam dari daerah Tempunak ya Bang. Oke, Tempunak semuanya. Tempunak Hulu, Tempunak Hilir, Tempunak Kapuas dan sekitarnya. Selamat siang untuk Anda. Yunus, ku minta lagu Mansur Kana. Oke, lanjut lagi. Dari kontak Anda, Tebidah hadir Bang, request lagu ya, judulnya Kodrat. Lanjut lagi Ibrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Riko, yoi. Lanjut lagi Erini, halo Bang Riko, salam dari daerah Ketungau Hilir. Terima kasih warga Ketungau Hilir semuanya yang sudah bergabung. Oke, ada Mbak Utih tadi, siang Bang Riko. Lagunya Borong Abis buat Bang Riko, sehat selalu, terima kasih. Aku Sanu, ini Dewi dengan, ini Dewi Bang dari daerah Lubuk Damai, Ketungau Hilir, salam untuk Uma aku. Uma aku, apa aku, abang aku, kakekku, lakiku, dan anak-anakku. Lengkap semuanya ya. Oke ya, Bang. Mana nomor untuk nelpon agar bisa request lagu? 0565274447. Itu nomornya ya. Oke, lanjut lagi ada Saina. Saina Najwa 95. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam dari Nangangri, Kapuas Hulu. Lagunya ngikut aja. Siap, kita jeda dulu dengan lagu berikut ini.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Baik, pendengar, di segmen ini masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita di 0565-27447 dan di WhatsApp juga kami berikan ruang untuk Anda. Halo, selamat sore. Oke, sayang sekali harus terputus. Coba lagi 0565-27447 sebelum kita beralih ke WA dan juga TikTok.

0565274447 Program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita bacakan dulu di WA ya, sudah yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Pro 1 RRI Sintang. Yoi. Dangdut adalah kita, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa lagi Bang, saya Budi Kron dari daerah Skadau Kota. Apa kabar Bang? Kabar baik. Oke, siarannya sangat menghibur Bang. Terima kasih. Salamnya untuk semua pendengar, terutama warga Rawa. Terutama warga Sarawak, Munggu, Skadau Bang. Oke. Ada Bang Nanang, kemudian Bung Dana Mustafa, lalu ada Bung Iwan dan lain-lain. Bang, ada pantun Bang. Cakep. Pergi belanja membawa tas, ke pasar Impres membeli sapu ijuk. Kalau cuaca terasa panas, minumlah es teh sebagai penyejuk. Ini dingin loh di sini ya. Terima kasih buat Abang. Oke, jaya selalu.

Lanjut lagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko, selamat sore. Saya mau request lagu, judulnya lagu Bekas Pacar. Tolong diputar ya bang, buat kekasihku yang ada di daerah Ketapang. Wow, jauhnya di sana ya. Lanjut lagi di TikTok pendengar.

Kita lanjutkan di 0565274447 yang sudah bergabung bersama kami di layanan TikTok ya. Ada Ibrahim, salam dari daerah Sukau Bang, oke. Okay. Ada Imam Abu, assalamualaikum abangku, ini Imam Ghazali. Waalaikumsalam Imam Ghazali, apa kabar? Yuk main Sintang lagi, udah lama gak ketemu di siaran Mutiara Pagi ya. Lanjut lagi, halo Bang Riko, halo juga, salam dari Dewi yang ada di Lintang Tambu. Salamnya buat keluarga yang ada di kampung. Lanjut lagi di TikTok RRI Sintang, ada Aprianus, Bang dari Bika Nazaret. Salam untuk bapak dan mama aku yang ada di Kebun Puri. Oke. WKWK ya. Lalu ada Sari, selamat siang Bang Riko, salam dari Skadau. Terima kasih warga Skadau semuanya. Ada Kulin Sanggau, lagu Doleng Dando, lagu mantan Bupati Sanggau. Gak ada lagu daerah ya, ini khusus lagu dangdut. Agustinus, selamat siang Bang, siang juga. Terima kasih Agustinus. Lalu siapakah berikutnya? Yuk kita sapa lagi. Ada Bunga Yulianti, siang menjelang sore Bang. Salam kenal dari daerah Belitang Hilir, Kabupaten Skadau.

Ya pendengar, flu ini menyiksa sekali ya. Oke, kita dengarkan lagi lagu berikut ini, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Baik, pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan. Saya akan bacakan beberapa pesan baik di WA maupun TikTok sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, yang pertama ada Assalamualaikum Bang Riko, Waalaikumsalam. Lagu diborong semuanya untuk menghibur penggemar berat Prodang Dut. Semuanya terkhusus buat 4 serangkai. Semoga terhibur. Untuk Bang Riko, ucapannya terima kasih, sehat selalu bersama keluarga, dari Pak Rahmat yang ada di JD. Selanjutnya pendengar di TikTok ada Neil. Salam buat keluarga besar yang ada di daerah Semadai, Bang. Oke. Selanjutnya ada I. Gimana Fan Dodo, Fan Ronaldo? Fan Ronaldo aman-aman aja. Ha-ha. Abang lupa pakai masker ya. Karena tadi enggak flu ya. Ha-ha. Selamat sore Bang, sore juga orang kutunggu hadir nih Bang. Oke, request lagu Durian Jatuh. Waktu udah gak ada lagi nih Bang ya. Jungkian Bang, moga pileknya lekas sembuh ya. Terima kasih Bang, doanya flu. Pasti kecewa karena Portugal main imbang. Mereka lagi latihan passing-passing tanpa finishing kan ko. Ya betul, siapa sih Rahmat? Oh betul Rahmat, kecewa berat deh. Tadi malam harusnya Ronaldo tuh bisa dikasih mencetak gol 4-5 di babak pertama. Tapi nyatanya ya pemain gelandang kelas dunia Portugal tuh ego ya. Gak mau bagi Ronaldo, jadi mainnya passing lagi. Belajar passing betul mereka ya. Lagi belajar passing-passing. Itu harusnya Martinez tuh harus bisa evaluasi kenapa gelandang kelas dunia tapi gak ada yang bisa menyuplai buat Ronaldo. Why? Oke, Bu Bilin, gak demam kah Bang Riko? Demam sih enggak, cuman flu ya. Terima kasih simpatisan semuanya buat pendengar yang sudah bergabung di TikTok, di WA, dan juga layanan telepon. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang luar biasa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dalam program Prodangdut Dangdut kita. Yang belum beruntung hari ini, coba lagi esok di jam yang sama ya. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, azan asar untuk hari ini berkumandang pada pukul 5.15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf ya Anda yang sudah bergabung belum dapat kami terima semuanya. Keterbatasan waktu harus mengakhiri kebersamaan kita. Lagu terakhir, doaku dari Putri. Selamat sore, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Sintang.

Ya, peringkat dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali azan asar untuk hari ini berkumandang pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 tepat kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran Asta Cita berjaringan nasional.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Dan informasi pertama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Leap in the Algorithmic H di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi.

0: Pak Sumardi selaku seorang petani. Yeah. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering, betul. Tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didroping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
0: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: mana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam

0: efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
0: Ya.
1: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin, dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cinta Nasional dari RRI Cirebon.
1: Cirebon,
0: ya?
1: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
0: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sisanya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan Itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YJ Bongrai, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan melalui Asta Cita Nusantara tadi bermanfaat untuk Anda. Dan kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Pontianak pendengar guna ikuti Lintas Korwil Nusantara 9. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Atau pinjam ini, Adik.
0: Sari berita penting.
2: Bupati Kuburaya Sujiwo ultimatum untuk segera perbaiki atap di Pasar Kuala 2.
3: 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang apresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian.
4: Support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini

0: Atap bocor dan genangan air di Pasar Bahagia Kuala 2 dikeluhkan pedagang karena mengganggu aktivitas jual beli. Menindaklanjuti laporan ini, Bupati Kuburaya Sujiwo turun langsung meninjau kondisi pasar dan meminta perbaikan segera dilakukan.
1: Bocoran atap Pasar Bahagia Kuala 2 yang menyebabkan genangan air saat hujan mendapat perhatian langsung Pemkab Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat meninjau pasar menemukan sejumlah titik kebocoran yang mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Sujiwo pun minta instansi terkait segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga atau PTT. Menurutnya, fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga segera ditangani ketika mengalami kerusakan agar tidak menghambat kegiatan masyarakat.
2: Kesimpulannya, saya sudah komunikasikan dengan Pak Sekda selaku Ketua TAPD, BPKAD, Dinas PUPR. Sudah dipesan, mana tukang? Sudah dipesan? Kapan mulai dipasang? 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga. Kenapa harus kita ngambil langkah seperti ini? Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
1: Respon cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari para pedagang. Yanti, pedagang ikan di Pasar Bahagia Kuala 2, mengaku bersyukur karena keluhan para pedagang langsung ditindaklanjuti.
3: Makasihlah dengan Pak Jiwo, ngantikan kami sing, peduli dengan kami hari hujan.
4: Maklumlah, kesian ibu-ibu ini. Kami ini Pak udahlah tulang rusuk, tulang punggung lagi.
1: Pedagang berharap perbaikan dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas jual beli kembali berjalan lancar tanpa terganggu kebocoran dan genangan air. Hermanta melaporkan.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka untuk mengawal proses penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berikut laporannya.
5: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut dibuka sejak hari ini hingga seluruh tahapan daftar ulang selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan pembukaan posko pengaduan memiliki 3 tujuan utama. Pertama, memastikan pelaksanaan SPMB dan PMBM berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, serta bebas dari diskriminasi. Kedua, memastikan akses dan pengelolaan pengaduan masyarakat tersedia sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI. Tarya menjelaskan, posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara laporan terkait substansi lain seperti pertanahan, kepolisian, maupun pemerintah daerah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan reguler Ombudsman.
6: Karena ini posko pengaduan, maka yang bisa diadukan adalah secara spesifik pada pelayanan sistem penerimaan murid baru di tahun 2026. Tidak menerima substansi lainnya kalau di posko pengaduan. Apabila ada pengaduan di substansi yang berbeda dari ini, misalkan substansi kepolisian, pemerintah daerah, pertanahan, maka itu diterima secara reguler. Poskonya dibuka mulai hari ini ketika kami resmi meluncurkan pembukaan posko pengaduan dan berakhir nanti pada proses daftar ulang selesai.
5: Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan ombudsman tidak dipungut biaya. Dalam kondisi tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, terutama untuk laporan dugaan pungutan atau praktik yang tidak sesuai aturan. Namun untuk pengaduan yang berkaitan dengan status kelulusan peserta didik, identitas pelapor tetap diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Selain itu, Ombudsman menegaskan posko pengaduan terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan fokus khusus pada persoalan SPMB dan PMBM. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme respons cepat Ombudsman atau RCO guna memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Syarusani melaporkan.
0: Ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang di pendopo rumah dinas Bupati Sintang Rabu 17 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang Murohman menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Murohman, sensus ekonomi 2026 kali ini dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga disebut sebagai sensus ekonomi paket lengkap yang akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif. Murohman menegaskan, pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai profil dan karakteristik usaha, tetapi juga berbagai data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga.
8: Sensus ekonomi 2026 ini mencakup semua lapangan usaha dan seluruh penduduk atau rumah tangga atau keluarga. Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap terkait dengan sosial dan ekonomi keluarga.
7: Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh jajaran pemerintah hingga masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus ekonomi. Bupati menilai, sensus ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir saat menerima kunjungan petugas sensus.
9: Pendataan ini dilakukan 10 tahun sekali. Saya juga berharap seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi. Sejujur-jujurnya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh petugas BPS. Ini penting untuk mengetahui data, untuk memperoleh data. Karena harus berangkat dari data lah pemerintah bisa merencanakan, bisa memprogramkan segala sesuatu di Kabupaten Sintang khususnya dan secara nasional pada umumnya.
7: Lebih lanjut, Bala menegaskan, data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat. Bahkan data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi real Kabupaten Sintang kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
11: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang mengapresiasi kegiatan tanam serentak 52.000 di 25 provinsi secara nasional. Salah satu program Oplah 2025 oleh kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang tahun ini. Kata Martin Nandung, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang, secara khusus kelompok tani di Merarai 2 yang sudah mencapai indeks pertanaman IP 300. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi IP 300. Dari hasil sawah mereka cukup bagus dan bisa mencapai 4 hingga 6 ton panen padi yang luar biasa untuk wilayah Kabupaten Sintang.
12: IP 300 ini bisa terus dipertahankan oleh kelompok petani tempat ini. Pemerintah memberikan support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini sawah-sawah kita masih sawah tadah hujan, tentu sangat memerlukan dukungan untuk irigasi. Nanti kita akan lihat kebutuhan kelompok tani ini apakah nanti memerlukan mesin pompa atau kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang.
11: Martin Nandung juga berpesan kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Sintang, diharapkan tetap semangat dalam melaksanakan tugas, baik tugas yang diberikan oleh kementerian maupun tanggung jawab dalam bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pihaknya mengajak bersama-sama untuk bersinergi serta berkolaborasi dalam membangun pertanian di Kabupaten Sintang. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Berita lainnya, Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, mengatakan gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Inpari 32 untuk lahan tadah hujan. Dan varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari, jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar lahan rebah dan tahan uwering coklat untuk lahan tadah hujan.
14: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan gerakan tanam serempak. Menurutnya, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani lain di Kabupaten Sintang, khususnya kelompok tani Budi Mulia.
12: Saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian. Dan saya melihat sendiri bahwa memang kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang.
13: Dikatakan Martin Nandung, pemerintah Kabupaten Sintang terus memberikan support dan berusaha membantu sesuai kebutuhan petani, terlebih kebutuhan alat pertanian untuk sawah tadah hujan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, gerakan tanam serempak juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program swasembada pangan nasional. Suryatini melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Tika. Silakan Tika.
16: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, Landak, dan Kuburaya. Perkiraan cuaca esok hari Jumat 19 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sambas, dan Kayong Utara. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budi Mantara mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Mendengar musik dari kawasan Jalan Yece Mangurai dan selamat sore, enak nih untuk olahraga ya, cuacanya cerah banget gitu ya. Tapi kalau yang gak tahan panas apalagi alergi gitu ya kulitnya, ya udah gak usah perpanas-panas ria ya. Olahraga yang di dalam ruangan aja atau indoor ya, ada nge-gym, ada senam aerobik, ada yoga, ada apa gitu ya. Banyak pilihannya dan di Cintang juga banyak ya, tumbuh banget tuh tempat-tempat olahraga dan ramai banget ya. Tempatnya gym dan lain-lain. Wis. Kayak ada yang lagi seneng nge-gym ya. Iya.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Relas panggilan sidang nomor 57/PDT-G/2026/PN-STG. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 57/PDT-G/2026/PN-STG untuk memanggil nama Antonius, alamat dahulu beralamat di Dusun Sukau, RT 01 RW 000, Desa Sukau Bersatu, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Litjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata, Erkana Munika sebagai penggugat lawan Antonius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.

Ya, pendengar, tentunya jogging sore-sore banyak banget nih manfaatnya di seperti dilansir dari rri.co.id melalui alodokter dan alodok.com ya. Ada beberapa manfaat jogging sore. Yang pertama, meningkatkan performa olahraga. Nah, performa tubuh pada sore hari cenderung lebih optimal karena kondisi suhu tubuh dan fungsi otot berada pada titik terbaik. Hal ini juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih efektif serta mengurangi risiko cedera. Selanjutnya juga meningkatkan kualitas tidur. Iya benar, kalau habis olahraga sore enak banget tidur. Nah, jogging sore membantu tubuh menjadi lebih rileks ya, sehingga kualitas tidur pada malam hari menjadi lebih baik, ritme tubuh juga menjadi lebih teratur sehingga pola tidur lebih stabil. Bangun tidur enak deh.

Pendengar, kami bacakan pengumuman dari STK Papers ada Katulistiwa Sintang telah dibuka pendaftaran mahasiswa jalur prestasi dan jalur tes. Pendaftaran gelombang kedua sampai 29 Juni 2026 dan STKIP Persada Katulistiwa juga terakreditasi baik sekali B dan baik. Ada 9 program studi di STKIP diantaranya Pendidikan Biologi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, PPKN, PGSD, Bahasa Inggris, PGPAUD, Matematika, Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu di STKIP juga lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di bidang di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website atau datang ke kampus Jalan Pertamina kilometer 4 Sengkuang Sintang. Nomor WhatsApp 0858254810065 atau mengunjungi website di daftar.persadakatulistiwa.ac.id dan media sosial Instagram, TikTok dan Facebook atas nama STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang bergabung bersama STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja di Bank BCA 2026 diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Deployment Program ODP, ODP, Asisten Deployment Program ADP, dan juga Bina BCA untuk lulusan SMK SMA hingga S2. Unggahan tersebut mengarah pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbackhoax.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan, ada baiknya Anda cek dan recheck terlebih dahulu.
0: Pastikan
2: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853 46 52 0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0823 5234 2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2 nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Pinter?

Mendengar perkiraan cuaca Sintang untuk besok ya, hari Jumat 19 Juni 2026. Kecamatan Sintang berawan, Tempunak, Sepauk, Ketengah Hilir, Ketengah Tengah, Ketengah Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, semuanya berawan. Adapun udara kabur Ambalau, kemudian Kelam Permai berawan lagi, Sungai Tebelian dan Binjai Hulu berawan. Berkisaran 23 sampai 31 derajat Celcius, suhunya 64 sampai 99%. Jadi aman lah ya besok untuk hari Jumat. Hari Sabtu gimana? Hari Sabtu ini terpantau dilansir dari BMKG ya, ada Kecamatan Sintang hujan ringan, Tempunak juga hujan ringan, kemudian udara kabur Sepauk berawan Ketengah Hilir, Ketengah Tengah udara Ketengah Hulu untuk Ketengah Hulu udara kabur, Dedai hujan ringan, kemudian Kayan Hilir hujan ringan, Kayan Hulu juga, kemudian Serawai udara kabur hujan ringan, Ambalau berawan, Pelam Permai hujan ringan, Sungai Tebelian hujan ringan juga, Binjai Hulu untuk Sabtunya, dan seterusnya. Anda bisa mengupdate nya melalui bmkg.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang sambil menikmati harinya. Terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya. "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah sekarang menjadi kering tanpa tersisa apapun. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makan agar kondisinya membaik. Apakah motivasi yang kita dapatkan dari kisah ini? Motivasinya adalah jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang dengan begitu saja. Oleh sebab itu, dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi.

yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati. Jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih. Keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan. Tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. Diibaratkan bahwa seseorang yang bisa menguasai dirinya saat sedang dilanda amarah seperti seorang pahlawan sejati. Memang, biasanya orang akan melakukan apa saja, bahkan di luar nalarnya ketika tidak bisa mengontrol emosi atau amarah yang ada pada dirinya. Karena tidak mudahnya mengontrol amarah, maka seseorang bisa mengendalikan amarah tersebut disebut sebagai pahlawan sejati. Tahukah Anda bahwa ketika kita sedang marah, ada banyak setan yang mengganggu untuk membuat kita melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

sama-sama akan tiada. Andai esok kita tiada, bekal apa yang siap kita bawa menghadapnya? Andai esok napas tak lagi ada, sudahkah kita bergiat mengumpulkan pahala? Andai esok kita tak lagi bernyawa, sudahkah saat ini kita bersikap baik kepada sesama? Hidup tak selalu seperti bunga yang bermekaran mempesona. Bahkan akan ada masanya mengering, lalu terjatuh hingga tak lagi tersisa. Perjalanan yang kita lalui itu sama, hanya berbeda jalur yang akan mengantarkan kita menuju kepastian. Rasa yang kita rasakan sesungguhnya sama. Ada getir, ada pahit dan ada manis serta bahagia. Ada juga duka lara dan pilu, syahdu dan masih banyak lagi rasa yang hadir dalam hidup kita. Semua sama walau akan berbeda peristiwa yang kita temui. Kita sama-sama punya air mata, kita sama-sama punya tawa ceria, dan pada akhirnya kita sama-sama tak lagi bernyawa. Sekiranya kita sedang merasakan bahagia, jangan mudah mencibir orang yang sedang sulit menjedari naik air mata. Dan jika ada teman yang tutup usia, tunggulah jadwal kita. Sadari bahwa roda takdir akan berputar untuk manusia. Ingat akan ada saatnya air mata hadir dalam hidup kita. Dan hal yang penting disadari ketika ajal sudah tiba, kita sama-sama tak bisa menolaknya. Maka mulai saat ini mari kita perbaiki diri dengan alat terpuji. Tutur kata jangan menyakiti, hati yang bersih dari rasa dengki dan juga iri hati. Semakin sering menghadap Ilahi dan sujud sembari berharap agar mendapat kemudahan dari Ilahi. Mati itu pasti, mari segera bersiap untuk menghadap.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh duduk.
2: Eh nggak apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: love you.
1: Happy you.
2: Ya, pendengar, perkataan terkadang bisa membuat hati luka gitu ya, dan bisa melukai lawan bicara kita ataupun teman kita dan lain-lain. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita atau menjaga sebelum kita mengatakan segala sesuatu. Yang pertama kita harus berpikir dulu sebelum bicara. Nah, berbicara bersuara-suara memang seru banget sih gitu ya. Namun jika Anda sampai tidak berhati-hati sehingga kalimat yang tak semestinya terlontar, keseruan malah berubah menjadi suasana yang gak mengenakan. Mendingan Anda terlihat berpikir sebentar sebelum mengatakan sesuatu daripada salah berucap.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Siapa nih yang setia menunggu? Cie, menunggu siapa? Menunggu siapa gitu? Nah, pendengar, selain itu juga jangan terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara dapat meningkatkan risiko salah ucap dalam percakapan. Lebih banyak mendengarkan membantu seseorang memahami situasi dengan baik. Kemudian juga hati-hati membuat lelucon. Candaan yang tidak tepat dapat menyinggung perasaan orang lain meskipun gak sengaja. Nah, oleh karena itu penting banget untuk menjaga batas dalam bercanda agar tidak merugikan orang lain. Apalagi bercandanya yang tidak terkontrol gitu ya. Mungkin apalagi menertawakan, membuli dan lain-lain itu jangan banget.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dan

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Transmigrasi Indonesia dalam Berita Sentral. Selamat mengikuti.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%.
3: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
4: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
5: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
4: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. suku bunga deposito.
6: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
6: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
7: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
6: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
9: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
8: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
9: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
10: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
9: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
11: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
13: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
12: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
14: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
12: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavlian.
17: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat.
18: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
17: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
18: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
17: Pengalaman
18: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa tidak?
16: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
19: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
21: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
22: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
21: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
21: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai Kepala Delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
25: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
26: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka,
0: FIFA itu Ning Tunobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dua atau tiga hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
25: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
25: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1. Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya pendengar, kembali lagi bersama kami setelah kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia. Selanjutnya Mutiara Malam kami hadirkan bersama Ustadz Kiki Aprianto, 3 Jalan Menuju Kehidupan Yang Baik. Selamat mengikuti. Dan pendengar, Mutiara Malam ini mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama program Satu Radio Republik Indonesia, Sinta.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Prosatu RRI Sintang. Dan mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, antara lain belajar bersama, kemudian kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan antara lain, sehat jasmani dan rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Adapun fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Brother Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216 atau Brother Filipus Neri Subardi di 0813-3558-5740.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dari kawasan Jalan Yesepong Rai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan ruang dengar Anda, ragam budaya Jawa sudah kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu Jawa, dan di pukul 21 hingga pukul 23 kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan seperti biasa mendengar, bagi Anda ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau bisa juga melalui WA di 0857-5004740. Adapun lagu juga sudah disiapkan, diantaranya ada Inka Kristi dengan judul Nyanyian Jiwa, kemudian Niki Astria dengan judul Suka. Ada lagu Kau Tercipta Untukmu, Harvey, kemudian Biarkan Aku Mengalah, Niki Ardila, Masih Adakah Rindu, Nia Daniyati, kemudian Aku Makin Cinta, Pina Panduwinata, satunya dengan Dari Uta, kemudian ada Akhirnya Kau Pergi Juga dari Hetiku Sendang, kemudian Pulangkan Saja, Ii Sugiyarti. Jadi silakan bagi Anda ingin bergabung di 0565247774 atau juga bisa di WA 0857-5004740. Sepertinya telepon kita lagi gangguan ya. Mungkin bisa dicoba di WA di 0857-5004740. Sepertinya telepon biasanya gangguan, nanti kita coba perbaiki, semoga bisa bergabung. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Lapius.
1: Iya.
0: Bagaimana nih kabarnya malam ini?
1: Puji Tuhan, baik. Buat kakak gimana?
0: Puji Tuhan, baik juga. Gimana nih cuaca di sana?
1: Kalau cuacanya cerah kak malam ini.
0: Oh, aman ya. Tadi siang hujan nggak?
1: Tadi siang cuma gerimis.
0: Oh gitu.
1: Hujan enggak deras, cuma gerimis aja.
0: Pagi berarti ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Oke, lagunya Niki Ardila aja kak.
0: Niki Ardila. Oke. Okay. Iya. Salam atau spesialnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk keluarga di Maung, untuk teman-teman di DRM. Dan untuk keluarga juga di Kenayan, pokoknya buat keluarga semuanya lah, nggak bisa disebut satu-satu.
0: Oke deh.
1: Untuk semuanya ya.
0: Baik.
1: Buat kakak juga selamat malam dan selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Itu aja ya, kak, ya.
0: Selamat malam juga.
1: Yo, selamat malam.
0: Oke, ada Lavius di Maung ya, pendengar setia RRI ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Waduh, ini ada yang gabung lewat telepon biasa di ini ya. Nanti Kak Asri coba ini dulu ya, karena harus ada kabel yang di ini dulu ya. Kak Asri kurang paham juga. Nanti Kak Asri coba lagi ya. Oke, sudah ada yang bergabung ini ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Rindu banget.
0: Pak Kirno. Aduh, langsung ngakak. Gimana kabarnya Pak Kirno?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana nih cuaca di SP1 Pandan, aman?
2: SP1 Pandan cuacanya agak mendung-mendung nih.
0: Oh gitu. Tadi siang hujan gak di sana?
2: Tadi pagi gerimis.
0: Oh gitu, oke deh. Untuk lagunya pilih yang mana nih?
2: Apa aja tadi dulu nih?
0: Ada Niki Ardila, Biarkan Aku Mengalah, Nyanyian Jiwa, Inka Kristi, kemudian Suka, Niki Astria, Kau Tercipta Untukmu, Harvey, ada Masih Adakah Rindu, Nia Daniyati, Aku Makin Cinta, Pina Panduwinata, satunya Uta, kemudian Akhirnya Kau Pergi Juga, Hetiku Sendang, sama Pulangkan Saja, Ii Sugiyarti.
2: Tercipta untuk menyala.
0: Oke deh, mungkin mau salam atau spesialnya?
2: Salam spesialnya kalau pendengar RRI di mana saya berada. Silakan yang mau masuk, silakan gantian, siapa tuh banyak masuk.
0: Tapi lewat nomor ini ya Pak Kirno ya, nomor yang biasa nggak bisa, ini gangguan sepertinya ini.
2: Betul, ini kan tadi udah di Pisitara kan harus bisa pakai ini, kita coba katanya.
0: Langsung masuk. Maka ya Pak Kirno coba. Ya.
2: Oke
0: okay,
2: ya.
0: Oke deh.
2: Selamat malam Kak Sri.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Pak Kirno di SP1 Pandan. Silakan yang mau gabung, mau telepon biasa atau telepon WA juga boleh ya di. Oh, udah bisa. Oke deh, kita coba sapa aja ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Mari lewat aku.
0: Bagaimana Pak Amin, sehat?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Lagi
3: Mbak Sina, gimana kabar?
0: Sehat juga.
3: Udah makan durian kah?
0: Udah.
3: Buat durian.
0: Kirain ini Pak Amin mau ngirim ke ini, ke Sintang.
3: Beli kah?
0: Enggak, dibawa ipar dari Ketungau.
3: Oh. Ketungau banyak juga buderiannya, Mbak Sri.
0: Gimana?
3: Di Ketungau banyak juga pokok durian.
0: Kirain Pak Amin mau ngantar ke sini tadi.
3: Kalau aku ngantar satu mobil pickup itu. Ini jual CDI.
0: Benar juga ya. Orangnya langsung bawa ke Waterpond BI ya Pak Amin ya.
3: Ntar aja orang punya, suruh ntar mereka jual.
0: Oh gitu.
3: Pickup.
0: Banyaknya?
3: Mereka pedagang nyuruh.
0: Oh gitu, digabung-gabung gitu ya.
3: Oke
0: deh. Lagunya apa nih?
3: Aku baru dengar ini, pro satunya.
0: Oke, ada Biarkan Aku Mengalah nih ke Ardila. Kau Tercipta Untukmu, Harvey. Nyanyian Jiwa, Inka Kristi. Suka, Niki Astria. Masih Adakah Rindu, Nia Daniati. Aku Makin Cinta, Pina Panduwinata. Satunya, Uka, Uta. Kemudian akhirnya Kau Pergi Juga, Hetiku Sendang. Sama Pulangkan Saja, I Sugiyarti.
3: Aku mau dari itu, penyanyi rock, Niki Astria.
0: Niki Astria, oke.
3: Penyanyi rock, Niki Astria.
0: Betul. Salamnya atau spesialnya mungkin?
3: Spesialnya untuk pendengar Pro 1 Sintang Semana tanpa terkecuali.
0: Oke, mantap.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Dari
3: Sabang sampai Merauke kan dengar Pro 1 Sintang ini bisa.
0: Banyak.
3: Lewat digital.
0: Benar.
3: Nah, itu aja Mbak Sri, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam ya. Kita dengarkan aja ya dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama requestannya dari Lapius, Biarkan Aku Mengalah dari Niki Ardila. Nanti akan disusul dengan Kau Tercipta Untukmu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ibu, udah berapa piring yang ibu pecahin? Makannya pelan-pelan dong, Bu. Ibu nggak tahu apa? Aku capek kerja. Pulang kerja harus ngeliat yang kayak gini. Bisanya nyusahin aja.
1: Ada apa lagi, Mak? Teriak-teriak malu didengar tangga.
0: Itu loh, Mas, ibu kamu mecahin piring lagi. Kamar berantakan. Aku udah nggak sanggup lagi, Mas, jagain ibu kamu. Mas, saudaramu kan banyak. Kita antar aja ibu kamu ke rumah kakakmu atau adikmu.
1: Saudaraku, mana mau mereka jaga ibu? Aku udah pikirkan untuk bawa ibu ke panti jompo.
0: Bagus itu, Mas. Biar kita nggak repot. Seminggu sekali kita bisa jenguk ibu. Lagian di panti jompo kan ibu ada juga teman seusianya.
2: Nanti kalau mama papa sudah tua, Andi antar juga ke panti jompo ya.
3: Ah, mantap nih, pasti benar infonya 100%.
4: Ngapain, Mat?
3: Aku dapat info bagus, jadi aku share deh ke grup.
4: Info apa emang ya?
3: Pak Agus, dosen kita nggak masuk, Res.
4: Lah, itu Pak Agus. Ah, kamu nyebarin hoax tuh namanya, Mat. Makanya apapun informasinya kamu terima, sharing dulu sebelum sharing. Dasar.

0: Pulang yuk, udah malam nih.
1: Apaan sih? Pulang? Baru aja jam 11. Parah kau nih. Kita habiskan ini loh. Nanggung nih. Coba kau rasa. Enak banget dijamin. Ketagihan kau.
0: Buset, mau kayak gini. Apa ini, Gi?
1: Banyak tanya. Coba ini.
0: Gi, miras itu miras. Miras itu bahaya loh. Masa depan kita bisa hancur. Ingat, Gi. Keluarga dan orang tua kita. Ingat itu, Gi.
2: Bu, bu. Mohon maaf. Dilarang parkir di bahu jalan, bu.
3: Aduh, Pak. Saya cuma sebentar kok.
2: Tapi, bu.
3: Awas, awas, awas. Gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
4: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan. Mari

0: Terima kasih pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Kita masih dalam program acara Ruang Rindu. Langsung aja sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat malam.
1: Iya, malam juga Kak Asri.
0: Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Tumben malam-malam gabung, biasanya nggak pernah dengar. Kesambet apaan?
1: Ini Kak Asri, bantu aku itu. Apa?
0: Apa?
1: Borong lipatan 1M nih.
0: Bolehlah sekalian punya Kak Asri juga.
1: Nah, itu dia makanya belum tidur nih.
0: Aduh. Biasanya kan kalau malam jarang banget dengar suaranya.
1: Ya itulah karena cepat, kata orang Jawa tuh cepat molor.
0: Cepat masuk ke lambu.
1: Enggak masuk, enggak mampu.
0: Enggak pakai ke lambu.
1: Enggak pakai, dia pakai hit colok. Kayak itu Asri.
0: Sama lah kalau gitu.
1: Pakai, enggak mampu aku itu pakai masuk kurung.
0: Sesak nafas.
1: Itu apa namanya? Mau berkipas, enggak tahan juga kan Kak Sri. Jadi kalau pakai hit tuh aman dia. Pakai hit yang dicolok tuh Kak Sri.
0: Sama.
1: Belum selesai nih Kak Sri.
0: Mau Kak Sri bantu enggak?
1: Itulah. Nanti kalau mau minta bantu Kak Sri sebenarnya. Nah,
0: boleh, nanti itu Mbak Yanti yang siaran sini, Kak Sri sana.
1: Nanti kalau aku yang siaran ngawur nanti, kabur pendengarnya Kak Sri.
0: Gak apa-apa, bahas lipat pakaian juga ini, boleh.
1: Ini penyiarnya lain benar ini katanya.

0: Gak nyambung katanya.
1: Gak apa-apa, paling pada datang ke studio nengok siapa yang nyiar katanya.
0: Radio, kata pendengar kan. Malah takut dengar nyiarnya kericau katanya.
1: Ngeru hai,
0: apa kata. Kabar Kak Sri?
1: Kabar baik. Syukurlah. Mbak Yanti gimana?
0: Alhamdulillah sehat Kak Sri. Posisinya Kak?
1: Di mana? Di Alay atau di Nobar?
0: Di Lebay posisinya Kak Sri. Posisinya sekarang berada di Lebay Kak Sri.
1: Berada di Lebay, oke lah, masuk akal.
0: Aduh. Aduh, hai Bu Ron, tengah abung belum Kak?
1: Belum.
0: Oh, ketiduran Bu Ron.
1: Dan tadi juga awal-awal gangguan telepon.
0: Pantesan, tadi aku dengar siapa? Pak Kirno itu kan. Mm-mm. Pak Sri bilang gangguan. Sekali ada orang mencet bunyi tret gitu. Alhamdulillah lah makin bisa untuk
1: udah
0: telepon.
1: Bisa.
0: Memang mungkin faktor cuaca Kak Sri.
1: Asli, tadi pagi juga hujan kan?
0: Nah itu dia. Pas kemarin yang hujan dari malam sampai pagi itu kami ganjur ke Transam tuh.
1: Wih, enggak kan jelek jalannya?
0: Enggak, cuman tepekang bahasa kerennya enggak bisa pulang.
1: Enggak mau pulang banjir.
0: Ganjurnya itu kehujanan maksud enggak bikin Kak Sri. Ya itu apa?
1: Karena hujan. Karena hujan seharian enggak bisa pulang.
0: Iya, maksudnya ada si mantel, cuman anak enggak mau dibawa, malas katanya dingin. Jadi kami pulangnya dak siangan.
1: Is mantap.
0: Pas satu hari yang hujan tuh, ibarat pula hari itu.
1: Iya, dari malam sampai ke siang.
0: Lagunya itu Kak Sri.
1: Apa?
0: Kalau Iis Surya itu apa tadi itu?
1: Pulangkan saja.
0: Oh, pulangkan sajalah.
1: Pulangkan sajalah pakaiannya itu biar selesai.
0: Ini dilelang sebenarnya ini 3.000, tapi enggak laku-laku juga Kak Sri.
1: Aduh, satu kantong 15.000.
0: Dilelang nih lebih murah ini 3.000 nih. 3 helai 1.000 pun enggak ada mau ngiraunya. Tumpukan nih Kak Sri, lipatan nih dari kemarin. Tadi malam terus hari ini udah dilipat ditumpuk-tumpuk tinggal nyusun tuh padahal
1: masih enggak selesai. Lebih padahal lebih capek nyucinya kan. Kok kita malas ngelipatnya?
0: Kalau lipat malas ya Kak Sri ya.
1: Itulah punya Kak Sri numpuk dah. Kemarin tuh baru dilipat sampai seminggu sampai 3 keranjang.
0: Kenapa lah malas ngelipatnya tuh? Aneh aku.
1: Itulah.
0: Apa penyebabnya tuh?
1: Padahal lebih capek nyuci daripada ngelipatnya. Aneh bah kita nih.
0: Karena gini Kak Sri, aku tuh kalau seberapa helai dah dilipat tuh lalu penyakitnya ngantuk, hen enggak ada yang dibawa ngomong tuh.
1: Sambil aja nonton.
0: Segurik kering hen di depan dekat di tempat lipatan tuh. Gimana lah mau selesai? Terbaring dekat dekat lipatan tuh.
1: Baru dua pakaian dilipat udah malas lah baring jak dulu nanti lanjut lagi.
0: Baring kan sambil nengok apa ujung-ujung tidur.
1: Selalu enggak dilanjut.
0: Enggak dilanjut lagi, hen.
1: Aduh. Kayaknya ibu-ibu semuanya gitu lah.
0: Lalu curhat deh Kak Sri. Yang bener. Pendengar enggak usah itu ya, enggak usah marah ya sekali lah. Curhat banget kangen dengan Kak Sri.
1: Itulah enggak pernah gabung, jarang dengar suaranya, Bah.
0: Aku itu sibuk Mbak Kak Sri. Ini kami kan itu pindahan dari Nobal tuh bawa barang ke sini.
1: Oh, udah enggak di sana lagi.
0: Enggak, anaknya kan udah mau magang Kak Sri. Tanggal 22 mereka mulai pengantaran.
1: Di mana nanti dia?
0: Di Gloria Komputer.
1: Oh, masih di Sintang sini
0: depan
1: lah.
0: Depan itu Polsek Tebelian Masuka tuh. Ada gak yang di sini di segala cucu tuh di sini di Telkom ada gak di bengkel Soja ini ada gak? Kalau yang di seberang Impress tuh ada juga. Yang komputernya bagi-bagi.
1: Bagi-bagi orang.
0: Yang bengkelnya ada yang di Simpang Pino, ada yang di ini apa nama tuh? Sungai Ukoi kah tuh?
1: Oh.
0: Itu yang itunya apa nama? Yang komputernya tuh buka. Pokok bagi-bagi dia.
1: Berarti anak Mbak Yanti termasuk dekat lah di Sungai Durian masuk ke sana.
0: Memang kami mintanya situ.
1: Oh gitu. Jadi bisa milih.
0: Bisa.
1: Oh.
0: Sebenarnya sini lebih dekat lagi Kak Sri.
1: Yang di mana tuh?
0: Di sini nih ada nih di kisaran Trojani, itu tempat komputer tuh.
1: Oh, di ini juga ada simpang 4 Polres itu?
0: Nah, itu. Hmm. Cuman anakku enggak mau.
1: Maunya di Gloria.
0: Pengen di Gloria deh, karena kawan satu kelasannya kan 2 orang di situ.
1: Oh, yang udah kerja situ.
0: Kalau yang di Telkom nih, kawannya yang di Nobel tuh 3 orang. Dia enggak mau ke Telkom karena narik-narik kabel kata dia. Andai dia milih,
1: lebih suka dia ngutang-ngatik komputer dia.
0: Aduh. Ada aja ya Kak Sri ya. Mungkin dia tuh udah tahu, dijelaskan gurunya mungkin dia tahu tuh.
1: Mungkin lah, karena kita enggak tahu juga kan gimana.
0: Aku kan bilang kok tahu nah. Taulah katanya.
1: Ada aja. Ah,
0: itu aja Kak Sri.
1: Oke deh.
0: Punya Iis ya.
1: Mm-mm, siap.
0: Aku mau lanjut ini Kak Sri. Mudah-mudahan selesai. Kalau enggak selesai udahlah.
1: Lanjut kapan? Besok. Lanjut besok lagi proyeknya.
0: Ha, betul. Itu aja Kak Sri ya.
1: Oke deh.
0: Yoi, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Ada Mbak Yanti di Alay ya. Soalnya udah lama banget nih gak denger suara Mbak Yanti kemana gitu ya. Ternyata masih ada rupanya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Astri.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Wanusu di Sambas.
1: Wanusu, gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Hujan di sini, Mbak Astri.
1: Oh, sekarang masih hujan?
2: Iya, hujan.
1: Waduh, di Sintang aman ini tadi pagi yang hujannya.
2: Oh, kalau di sini ini baru hujan, sore tadi enggak hujan juga.
1: Gitu, deras enggak hujannya?
2: Enggak, hanya gerimis-gerimis aja.
1: Oh iya, syukurlah.
2: Tapi sejuk juga, berembus angin malam juga, Mbak Astri.
1: Tapi enak buat tidur, Wanusu.
2: Iya, makin mantap sih, sejuk. Saya berkawan dengan pantal guling, Mbak Astri.
1: Jadi enggak perlu pakai kipas nih tidurnya.
2: Enggak, makin sejuk, Mbak Astri.
1: Benar.
2: Iya,
1: Kak. Oke, lagunya pilih yang mana nih, Wanusu?
2: Sebutkan saja lagunya saya milih.
1: Ada Iis Sugiyarti, Pulangkan Saja, Nyanyian Jiwa, Inka Kristi, ada Masih Adakah Rindu, Nia Daniati, Aku Makin Cinta, Pina Panduwinata, kemudian satunya Uta, ada Akhirnya Kau Pergi juga, Hetiku Sendang.
2: Oh iya, Hetiku Sendang aja.
1: Hetiku Sendang, mau salam mungkin?
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Astri yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Salamnya buat Mbak Kevin, Bu Bisin, buat Mbak Viola, Mbak Ros, Tongman, yang lain dirangkul aja Mbak Sri dari sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Wanusu di Sambas. Di belakangnya Wanusu kita coba sapa lagi ada siapa ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu. Halo, dengan siapa di mana ini? Sayang sekali terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi di 0565247774 atau juga di WA 0857504740. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar kakak yang cantik ini? Sehat?
1: Kabar baik, Pak Jumirah bagaimana kabarnya?
4: Halo, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, Pak Jumirah bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana nih cuaca di NTB Lombok malam ini?
4: Ya, itu kata Mbak Yanti tuh malas lipat pakaian, kirim ke tempat saya biar ku bantu Kak Sri. Itu benar. Aduh. Orang berdua ya.
1: Tapi emang malas banget lipat pakaian Pak Jumirah, lebih enak nyucinya daripada ya, lipatnya.
4: Baru aku buka HP makanya aku dengar Mbak Yanti itu. Boleh berdua, lucu benar lah. Udah ngopi belum?
1: Ini lagi sambil ngopi.
4: Oh ya, biar nggak ngantuk lah.
1: Iya benar, sebenarnya mau minta kirim dari NTB Lombok.
4: ya kata Mbak Asri nanti jatuh sih. Lagi katanya, waduh.
1: Kasihan orang yang kena tumpah kopinya ya Pak Jumirah ya.
4: Ya, lagunya Dina Daniati.
1: Nia Daniati.
4: Oh.
1: Oke, siap.
4: Oke lah, yuk selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Pak Jumirah di NTB Lombok. Jauh ya pendengar kita ya. Oke, langsung aja kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu. Tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Kamu mah enak yo. Semuanya kamu punya. Uang banyak, kaya raya. Gak kayak aku nih. Hidup pas-pasan. Dari dulu, gini terus.
1: Gak juga, Dodo. Do, kamu jangan hanya melihat suksesnya aja. Tapi kamu tahu gak bagaimana proses dan perjuangan mendapatkan ini semua? Kita tuh harus bekerja keras. Keras kali kerjanya untuk bisa mendapatkan ini semua. Iya, supaya kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Makanya, jangan hanya melihat hasilnya aja, tapi harus tahu dan menghargai prosesnya.

0: Woi, bisa bawa motor nggak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil motoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

0: Sep. Minjem HP dong. Mau telepon Della nih, mau nanya tugas kuliah.
1: Nih, tapi jangan lama-lama ya. Aku lagi hemat pulsa tahu.
0: Pulsa kok dihemat? Noh, air matiin. Bukan pulsa aja yang harus dihemat, air juga.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sintang, kenal informasi dan juga inspirasi. Dan kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung, masih di telepon atau juga bisa melalui nomor di 0565247774 atau juga di 0857504740. Oke, ini sudah ada yang bergabung di WA ya. Kita coba bacakan dulu ada siapakah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam penyiar Ruang Rindu RRI Sintang. Selamat malam juga dari Dermalis di Padang, Sumatera Barat. Wow, jauh banget. Terima kasih. Ya, jauh sekali ini ya. Tadi ada dari NTB Lombok, sekarang dari Padang, Sumatera Barat. Hebat-hebat banget ya. Oke, request lagu dari Quest Plus, judulnya Ayah. Terima kasih, semoga RRI Sintang tetap selalu berjaya di udara. Titip salam untuk semua para pemirsa RRI Sintang yang selalu setia mendengarkan acara RRI Sintang di mana saja berada, dan salam sehat dan semangat terus, amin. Terima kasih ya. Ada Dermalis di Padang, Sumatera Barat yang sedang mendengarkan kita di Prosatu RRI Sintang. Luar biasa ya. Mungkin bagi Anda juga di mana saja Anda berada yang ingin mendengarkan kita di RRI Sintang, boleh ya download di aplikasi RRI Digital. Nanti di situ muncul semua tuh Pro 1, Pro 1 mana yang mau didengar gitu ya, Pro 2, Pro 3. Jadi lengkap ya, silakan di download di handphone Anda masing-masing aplikasi RRI Digital. Dan mungkin masih ada yang ingin bergabung, silakan di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Ketoklah Kak Asri, dengan siapa ini?
0: Dengan nama Tegi.
1: Betul, Kak.
0: Di Sintang kah? Kabar baik, Mama Tegi gimana?
1: Sehat-sehat,
0: Kak. Di Sintang di mana posisinya?
1: Posisinya di kampung
0: gitu. Oh, di Tanjung Baung.
1: Iya, belum libur sih. Besok hari Sabtu mereka merapat, tapi sudah luar libur.
0: Duluan pulang. Hujan enggak di Tanjung Baung?
1: Enggak.
0: Oh gitu.
1: Cerah, oh, kaburan bintang tuh.
0: Oh, syukurlah. Kirain hujan, biasanya kan ada Bang Adi, ada siapa lagi yang satunya itu ya?
1: Dulu kan ada Bu Ita.
0: Bu Ita udah jarang banget gabungnya.
1: Karena dia tidak ada sinyal, Kak.
0: Oh gitu. Pantasan. Pasti monitor dia sekarang nih, Bu Ita.
1: Pernah dia gabung, Kak.
0: Siapa ya satu lagi yang itu ya?
1: Yang itu Bang Bida.
0: Bang Bida biasanya. Mungkin emang terkendala jaringan ya, Mama Tegi ya.
1: Iya, Kak Asri.
0: Oke.
1: Lagunya apa, Kak Asri?
0: Lagunya ada Ayah Quest Plus, kemudian Nyanyian Jiwa Inka, Aku Makin Cinta Pina Panduwinata, satunya Uta, atau mau aku sendiri boleh.
1: Biarkan aku hidup sendiri, ada Kak Atri?
0: Biarkan diriku sendiri yang ada.
1: Itu juga Kak Atri. Siapa yang bawanya Kak Atri?
0: Biarkan diriku sendiri, mana tadi? Biarkanku sendiri dari Novia Kolopaking.
1: Nah, itu juga dari Novia Kolopaking.
0: Sama Betaria Sonata, Biarkan Diriku Sendiri.
1: Dari Nopia
0: aja. Oke, okay. Salam mungkin?
1: Salamnya buat Wan Uci tadi di Sambas. Terima kasih Wan Uci, siapanya. Salam lagi ini dititip dengan Bang Andre juga, Kak Asri.
0: Oke, okay. Oh iya, Andre belum juga ini gabung.
1: Jarang kan dia gabung, Kak Asri?
0: Gabung terus sih, mungkin lagi nunggu durian. Kemarin kan nunggu durian katanya ya.
1: inginkan ke Asri situlah duniannya kan Asri.
0: Nanti kan kita bisa makan sama-sama ya, Mama Tegi ya. Atau nih kirim tempoyak. Gimana?
1: Di kampung sini enggak ada durian.
0: Biasanya ketungau banyak ya.
1: Enggak ada di sini Kak Sri.
0: Itulah kemarin nanya itu enggak ada katanya durian di sana.
1: Ada sih pokok-pokok yang punya tikri tadi. Punya kami pun ada di situ tapi enggak berbuah Kak
0: Sri. Oh gitu.
1: Nah, itu aja
0: Kak Sri. Oke okay, deh. Selamat malam.
1: Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih juga. Ada Mama Tegi di Tanjung Baung ya. Aduh, tapi biasanya kan kalau orang ketungau banyak gitu ya. Tapi enggak semua ternyata ya banyak duriannya ya. Apalagi musim durian ini tadi ke pasar kayak sepanjang jalan udah banyak banget tuh yang jual, apalagi lagi di Lapter, kemudian Sungai Durian. Wih, mantap ya. Oke, kita coba sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Kok lama?
2: Kamu udah tidur, terbangun mau kencing.
0: Oh, pantasan. Dalam hati, ini kayaknya udah tidur lah.
2: Cepat tidur. Masa tuh, nengok. Masa ada apa, mau kencing. Udah. Biasa enggak kayak kencing malam nih, mungkin mau nyuruh nelpon.
0: Kayaknya belum nyapa Kak Asri, makanya ya, kebangun. Tapi sehat ya Ibu Ros kakek. Halo, ya.
2: Alhamdulillah sehat. Kakek
0: udah
2: tidur.
0: Oh, udah tidur.
2: Memang tadi jam 8 udah masuk kamar, enggak ada kerja.
0: Dan cuaca juga enak ya Ibu Ros ya.
2: Itulah Kak Asri. Bersahabat cuacanya yang kita
0: ini. Itulah. Tadi Mbak Yanti nanya, Ibu Ros dah gabung belum? Belum.
2: Dia gabung terus ya sekarang, dia kan dah tidak di Nopal.
0: Itulah, aku bilang, tumben Sentuhani gabung, biasanya kan enggak.
2: Udah dekat, dia dah di itu, dia alai, tapi bukan lebay katanya.
0: Udah di lebay.
2: Jauh di mana, kampung lebay dia tuh.
0: Aduh. Oke, lagunya mau dengar lagu apa nih, Ibu Ros?
2: Lagu sendiri aja ya.
0: Sendiri apa nih?
2: Kerinduan dari Dian Pesesa.
0: Kerinduan dari Dian Pesesa. Oke, yang keroncong berarti.
2: Iya. Biar bisa tidur lagi. Biasa kalau udah kecil tuh kadang susah tidur.
0: Benar, kalau udah kebangun biasanya lama tidur lagi.
2: Biasa gini hari kan belum tidur. Tadi itu cepat masuk. Habis kan duduk nonton sendiri kakek dah masuk. Malah enggak paksa masuk juga.
0: Tidur juga.
2: Iya, kebangun mau kencing gitu.
0: Nanti juga. Kak Asri biasanya bangun jam segini enggak tahu jam berapa lagi tidur. Biasa jam 1 jam 2.
2: Enggak ya kita kan WC-nya ada di kamar, kondak jauh ke dapur tuh. Nanti kita kan mata enggak mau terbuka, nanti ngayau jalan. Lucu kan yang ini dia, lucu dia pakai baju apa jadi aku.
0: Itulah baju yang mau dia beli itu nagih-nagih terus, sengaja enggak dibeli. Ya nanya lagi.
2: Bisa ya dia ya?
0: Bisa, dia lihat gambar di HP, kita lagi buka HP, lihat gambar-gambar. Bilanglah dia sama bapaknya, mau baju pink, kata dia bilang gitu.
2: Oh, bisa. Bukan pada mama, pada bapak dia. Di sini enggak, itu kalau ada pasang, minta belikan sendal ke mama.
0: Nindi pandai semua dia. Kemarin niat beli satu, jangan sampai sana, dah macam-macam dia pilih. Enggak dibeli nangis.
2: Tapi tidak bisa, tidak bawa lebih tu Kak Asri.
0: Itulah.
2: Tidak apalah, anak akan baru satu. Dibahagiakan jaklah dulu. Kita kan merasa, kami merasa dulu. So dulu tu baru anak pertama kakek tu di mana-mana. Bukan satu dibeli bajunya, 3-4 dibelinya.
0: Langsung.
2: Tugas ke Serawai, beli Serawai. Tugas ke Merakai, beli Merakai. Itulah nama kesayangan anak, baru anak baru satu kan. Benar. Sekarang dah tak mikir lagi kan si. Yang ada kita dibeli sama anak.
0: Benar.
2: Nah itu dia bergilir namanya.
0: Anak masih kecil kita yang beliin. Nanti udah kita udah tua anak lagi.
2: Itulah ya, Lisa aja Kak Sri ya. Yuk makasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Salam sama Dek Nindi.
0: Oke, okay. Terima kasih. Ada Ibu Ros di Dara Juanti ya. Kirain udah tidur gitu ya. Ternyata memang udah tidur, kebangun lagi. Kak Asri emang gitu ya. Biasanya jam 8 tuh kalau di rumah udah tidur gitu ya. Tiba-tiba kayak kebangun. Nah, ujung-ujungnya tidur lagi jam 1, jam 2. Nah, itu yang bikin telat terus bangunnya, siang terus bangunnya ya. Oke, silakan yang masih ingin bergabung masih di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Sudah ada beberapa lagu kita dengarkan ya. Oh, ada lagi nih. Kita coba sapa aja dulu ya. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu selamat pagi.
0: Siapa ini?
3: Dengan Alimin di Sambas.
0: Alimin. Bagaimana kabarnya malam ini?
3: Kabarnya lagi gerimis melanda hati, tidak cuacanya.
0: Waduh, ini cuacanya atau hatinya yang gerimis nih? Aduh, tadi Wan Wusu juga nelfon katanya di Sambas lagi gerimis katanya.
3: Memang ya, pertama gerimis memang dari sore tadi kak.
0: Oh gitu, tapi paginya enggak ya di sana ya?
3: Paginya bagus cuacanya, cerah panas gitu.
0: Kebalikan dengan di Sintang berarti, di Sintang pagi gerimis, malamnya aman. Oke. Lagunya mau dengar lagu apa nih?
3: Yang belum di request kak.
0: Yang belum di request ada Nyanyian Jiwa Inka, Aku Makin Cinta Pina Panduwinata, sama satunya Uta. Atau mau request sendiri juga boleh.
3: Oh, mau request sendiri boleh kak?
0: Boleh, apa nih?
3: Dari Daddy Doris kalau ada kak.
0: Judulnya?
3: Gagal Dalam Cinta.
0: Gagal Dalam Cinta, Deddy Dores. Kayaknya gak ada ini.
3: Yang ada kak?
0: Deddy Dores, Yang Ada Ingin Kembali, Dosakah Hanya Kamu, Derita Hidupku, Tiada Yang Abadi, Kasih Sayang, Rumah Cinta, Nyalakan Api, Hancur Harapanku, Manis di Bibir, Hujan, Bintang Kehidupan, Matahariku Seberkesinar.
3: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, oke. Mau salam-salam mungkin?
3: Salamnya buat Mama Nita Raja deh kak, yang lagi mendengarkan RRI Sintang. Nanti RRI Sintang jadi bola nggak kak?
0: Bola dong, selalu. Jangan lupa ya dengerin ya.
3: Soalnya seru kak kalau dengar di RRI Sintang.
0: Selalu siarkan bola ya RRI Sintang.
3: Oke, sip
0: lah. Oke deh. Nanti kalau nggak siarkan nanti getuk aja kepala Kak Asri ya. Oke.
3: Buat Kak Asri tetap sehat ya kak.
0: Amin. Nah, terima ya, kasih.
3: Terima kasih kak.
0: Iya, terima kasih juga ya. Ada Alimin di Sambas. Wow. Terima kasih warga Sambas ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita dengarkan aja dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Tadi ada Quest Plus Ayah, kemudian nanti disusul dengan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565 247 74, atau juga bisa melalui WA di 0857 504740. Adapun lagu masih ada 4 lagu lagi, ada Bintang Kehidupan Dedi Dores, kemudian Nyanyian Jua Inka Kristi, ada Aku Makin Cinta Pina Panduwinata, dan juga yang terakhir ada Satunya dari Uta. Jadi silakan yang masih ingin bergabung, masih kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Sintang malam ini.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Selamat malam mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa juga kebersamaan kita di Ruang Rindu tinggal 2 menit lagi. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon ya. Ada Lapius, kemudian Pak Kirno, Pak Amin, Mbak Yanti, ada Wan Usu, kemudian ada Pak Jumirah, ada Mama Tegi, Ibu Ros, Alimin, dan juga Darmalis. Terima kasih yang sudah bergabung, dan bagi Anda yang belum sempat bergabung, mungkin bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap malam di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali malam Rabu ya, karena malam Rabu biasanya kita Ruang Rindu berjaringan nasional. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda jazz music, dan tentunya tetap dihadirkan lagu hiburan untuk menemani istirahat Anda. Selamat malam.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ia pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.
1: Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup dengan mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada konsekuensi yang Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingatlah bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Seringkali melihat seorang istri marah-marah kepada suami karena sang suami tidak bisa memenuhi keinginan sang istri. Sering pula melihat seorang anak yang tega bicara kasar kepada ayahnya karena sang ayah tidak bisa memberikan apa yang anak kehendaki. Ketahuilah, tak seorang pun kepala keluarga yang tidak ingin melihat keluarganya bahagia. Sebelum engkau marah kepadanya, lihatlah dan renungkan apa yang telah diperjuangkan, betapa suamimu sudah kerja keras, banting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Tahukah dirimu kalau ayahmu mungkin sering dicaci maki oleh bosnya? Tahukah dirimu kalau dia mungkin sering mendapat hinaan di luar sana? Tahukah dirimu mungkin dia bahkan baru saja mempertaruhkan nyawanya demi dirimu dan anak-anakmu? Sadarkah dirimu berapa juta tetes keringat yang telah engkau peras dari tubuhnya? Tataplah, tataplah lekat-lekat matanya. Mungkin tanpa kamu sadari, mata itu telah banyak mengeluarkan air mata demi melihatmu tersenyum dan bahagia. Ketahuilah, bila sampai hari ini dia belum bisa memenuhi segala keinginanmu, itu hanya karena sebuah faktor keadaan. Untuk para ayah, semoga lelah dan amalmu menjadi berkah untuk keluarga tercinta.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 19 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah.
1: Ya, peringat dimanapun Anda berada, jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu mempertemukan Kanada versus Qatar. Pendengar, disiarkan Pro 3 di seluruh disiarkan Pro 3 dan juga dirilai oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Langsung pendengar dari Stadion BC Palace Vancouver, yaitu antara Kanada selaku tuan rumah versus Qatar. Kita menuju Pro 3.